0: Enak ya, Dik?
1: Enak.
0: Ada gedemek.
1: Enggak. Bahaya.
0: Kekenean.
1: Enak, Mas.
0: Enak. Melbu separuh itu, Mang Jan.
1: Coba jajan.
0: Enak ya.
1: Ini.

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum. Nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon RT 6 RW 01. Sakit saya stroke. Udah 4 tahun enggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh, bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habutop, supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: sahabat top untuk daerah Langkap Lancar. Toko obat Ratna Sari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgen Sari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya, di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
2: radio yang paling asoy.

0: aku Lala Widi. Kangen gak sama aku? Aku kangen lo sama kamu. Nah makanya itu, nonton yuk video terbaru di channel YouTube Lion Musik Cayang.
1: Itu tulisannya apa sih?
2: Yang mana?
1: Itu, yang di papan itu.
2: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Ngeblur.
2: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
3: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
4: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
3: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
4: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter, sebelah timur Wijaya Motor, Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ika dari Perum Surung Dayung. Saya punya keluhan gatal-gatal di kulit saya. Terus ada rombean gitu. Saya dengar di radio ada obat herbal Sultana. Saya beli dan coba, dan ternyata khasiatnya memang benar-benar top chair. Kepada pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, belilah minyak herbal Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah

0: Gen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Kota Banjar.
4: Asoy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Mas?
5: Iya, Vira.
4: Ikan-ikan apa yang bikin baper?
5: Ikan stop loving you.
4: Ngarang ya.

0: NH Batop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan, Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cihilat, Dongkal sebelum Pasar Dongkal.
2: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan
3: RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar. Facebook RCAFM Banjar Asoy. TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar. Dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tapi Pudat Jamaluddin Abi mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atau raja

0: wae jaina kene ulang ngerasa bingung oge putus asa sabab setiap penyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

Ya, assalamualaikum pagi semuanya, Mita Echa. Gimana kabarnya di pagi ini, hari Sabtu? Hari ke berapa sekarang? Sudah hari ke-27 ya, di bulan Juni 2026. Ya, mudah-mudahan kabar baik, sehat semuanya, Mita Echa, bareng keluarga, ya, bareng orang tersayangnya. Dan jumpa lagi di Info Sehat. Biasa bersama produk dari Denatur yang sudah tidak asing lagi ya, ada Habatop, Habutop, Itama, Sultana dan lain-lain yang bisa dibeli di Sudo Eca atau bisa juga di agen-agen atau bisa pesan lewat WA ya, 081-313-458-622. Baik, sudah jam berapa sekarang di studio? Jam 8 lebih 7 menit. Untuk info sehat kita pagi ini, luka diabetes, Mita Ece, adalah luka pada kulit, terutama di bagian kaki, yang muncul sebagai akibat dari komplikasi penyakit diabetes. Luka ini cenderung sulit sembuh karena aliran darah yang terganggu dan kerusakan saraf akibat kadar gula darah tinggi yang berlangsung lama. Diabetes, Mita Ece, merupakan salah satu penyakit kronis yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Bila kadar gula darah tidak terkontrol, hal ini dapat merusak pembuluh darah dan saraf. Akibatnya, kulit dan jaringan tubuh menjadi lebih mudah terluka dan lebih sulit sembuh. Luka diabetes, Mita Ece, paling sering terjadi di bagian kaki, khususnya pada tumit atau ujung jari kaki. Hal ini seringkali tidak disadari sejak awal, karena penderita diabetes biasanya kesulitan merasakan nyeri akibat kerusakan saraf. Ya, nanti kita bahas penyebab luka diabetes, kemudian gejalanya, dan kapan harus ke dokter ya. Jangan kemana-mana, Mita Eca tetap di Info Sehat ya, sampai jam 9.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
4: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
5: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
4: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
5: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
4: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
5: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
4: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk Ami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
5: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
4: Iya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

Baik, kembali ke info sehat ya pagi ini tentang luka diabetes. Selanjutnya, Mita Eca, penyebab luka diabetes. Luka diabetes tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipicu oleh beberapa faktor yang saling berkaitan akibat diabetes yang tidak terkontrol. Berikut beberapa penyebab utamanya. Yang pertama, kerusakan saraf akibat kadar gula darah tinggi dalam jangka panjang dapat membuat penderita tidak menyadari adanya luka kecil atau gesekan pada kaki. Yang kedua, gangguan aliran darah bisa mengurangi suplai oksigen dan nutrisi ke kulit sehingga luka menjadi lebih sulit sembuh. Yang ketiga, penurunan daya tahan tubuh karena gula darah tinggi dapat membuat tubuh menjadi lebih mudah terkena infeksi. Dan satu lagi, karena kebiasaan tertentu seperti memakai sepatu sempit, berjalan tanpa alas kaki, atau memotong kuku terlalu pendek dapat menyebabkan luka pada kaki. Berikutnya, gejala luka diabetes. Mita Eca, luka diabetes umumnya memiliki beberapa gejala khas ya, seperti luka terbuka pada kaki, biasanya di tumit, telapak kaki atau ujung jari, dan tampak basah atau bernanah. Kulit di sekitar luka tampak merah, bengkak atau terasa hangat. Muncul jaringan mati atau kehitaman di tepi luka. Luka sulit sembuh, bahkan dapat semakin melebar dan berlangsung berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Dan kadang tidak disertai rasa nyeri, terutama bagi penderita diabetes yang mengalami kerusakan saraf.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Ya, selamat pagi buat yang bergabung di Aceh 102,1 FM jam 8 lebih 24 menit. Ya, masih info sehat Mita Aceh. Pagi ini tentang luka diabetes ya, dan biasa nanti jam 9 buat pecinta lagu-lagu dangdut lawas yang bisa ikutan di 081-313-458-622. Dan juga jangan lewatkan berita terbaru ya seputar Kota Banjar, Ciamis, Tasik, Pangandaran, dan Garut nanti di berita kilas radio tepat jam 11. Ya, kembali info sehat luka diabetes tadi sampai di mana gejala. Nah, kemudian kapan harus ke dokter? Mita Ece, jika Anda memiliki diabetes dan menemukan luka di kaki yang disertai gejala seperti nyeri berat, tampak membusuk, demam, atau mengeluarkan bau tak sedap, sebaiknya segera kunjungi dokter atau layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis yang sesuai. Untuk memastikan kondisi dan menentukan penanganan yang tepat, berikut beberapa pemeriksaan yang biasanya dilakukan dokter. Pertama, pemeriksaan fisik luka. Dokter akan memeriksa ukuran, kedalaman, warna jaringan hingga adanya nanah atau jaringan mati. Pemeriksaan ini metodenya membantu menentukan tingkat keparahan luka dan langkah penanganan yang paling sesuai. Yang kedua, tes darah. Tes darah dilakukan untuk mengecek kadar gula, menilai apakah ada infeksi, serta memantau fungsi organ penting seperti ginjal. Hasil tes ini penting untuk memastikan tubuh berada dalam kondisi yang mendukung penyembuhan luka. Yang ketiga, pemeriksaan aliran darah di kaki. Melalui pemeriksaan seperti Doppler atau ABI, Ankle Brachial Index, dokter dapat melihat apakah aliran darah ke kaki cukup baik. Suplai darah yang lancar sangat berpengaruh pada kemampuan tubuh memperbaiki jaringan yang rusak. Berikutnya, kultur luka. Jika terdapat tanda infeksi, dokter dapat mengambil sampel dari luka untuk mengetahui jenis bakteri yang menyebabkan infeksi. Dengan begitu, antibiotik yang diberikan bisa lebih tepat sasaran dan efektif.

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Permisi, Mas.
4: Silakan, Pak. Matanya kenapa, Pak? Merah banget itu.
3: Iya, Mas. Mau cari obat buat mata merah. Gatal. Kemarin kelilipan sampai merah.
4: Oh, gitu. Ini ada obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Ini bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
3: Harganya mahal enggak, Mas, ini?
4: Harganya Rp150.000.
3: Alhamdulillah, uangnya pas. Beli satu ya, Mas.
0: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

Ya, terima kasih Mita Ece, masih di 102,1 FM, masih di Info Sehat ya pagi ini tentang luka diabetes ya. Kemudian pengobatan luka diabetes. Mita Ece, menangani luka diabetes membutuhkan perawatan yang rutin dan menyeluruh. Berikut adalah pengobatan yang perlu dilakukan. Pertama, pengendalian gula darah untuk mendukung proses penyembuhan luka dan mencegah infeksi. Kedua, perawatan luka secara rutin, termasuk membersihkan luka, memberikan salep antibiotik, misalnya Bactoderm, atau balutan khusus, dan mengganti perban sesuai anjuran tenaga kesehatan. Ketiga, konsumsi obat-obatan seperti antibiotik jika ada infeksi. Yang keempat, penggunaan alas kaki khusus untuk mengurangi tekanan pada area luka sekaligus mencegah luka baru. Dan yang kelima, debridement atau pembersihan luka dengan mengangkat jaringan mati akan dilakukan jika terdapat jaringan rusak atau infeksi berat agar luka bisa sembuh lebih cepat dan komplikasi dapat dicegah.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yuk,

0: Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Iya, waktu kita tinggal 12 menit lagi, Mita aja di info ya tentang luka diabetesnya. Penutup, Mita aja efek samping dan komplikasi dan pencegahan luka diabetes. Luka diabetes Mita aja yang tidak dirawat dengan baik beresiko menimbulkan efek samping dan komplikasi serius ya, seperti infeksi berat hingga ke tulang atau osteomielitis. Kemudian jaringan di sekitar luka menjadi mati dan membusuk, infeksi berat yang menyebar ke seluruh tubuh, amputasi dan kematian. Penutup Mita Eca pencegahan luka diabetes. Mencegah luka diabetes sangat mungkin dilakukan melalui beberapa langkah berikut. Periksa kondisi kaki setiap hari. Jika ada luka, lecet, kemerahan atau bengkak, segera periksakan ke dokter. Hindari berjalan tanpa alas kaki, terutama di luar rumah. Pilih sepatu yang nyaman, tidak sempit dan tidak menekan kaki. Jaga kebersihan kaki dengan mencuci kaki setiap hari, lalu keringkan dengan lembut, terutama di sela jari. Gunakan pelembab bila kulit kaki kering, tetapi hindari pemakaian di area luka terbuka. Jangan memotong kuku terlalu pendek atau sampai melukai kulit. Dan lakukan kontrol rutin ke dokter agar diabetes dan kesehatan kaki selalu terpantau. Ya, Mita Eca, jumpa kita di Info Sehat untuk pagi ini berakhir ya. Terima kasih kebersamaannya. Jumpa lagi besok pagi jam 8 ya. Jangan lupa produk Denatur, Habatop, Habutop, Vitama dan produk lainnya. Ya, silakan bisa dibeli di Studio RCA atau di agen-agen terdekat atau bisa pesan lewat WA ya, 081-313-458-622. Dan selepas ini buat pecinta lagu-lagu dangdut lawas ya, nanti 2 jam ya lagu dangdut lawas bakal hadir, bisa ikutan lewat WA, telepon, SMS dan juga biasa berita terbaru, berita terkini seputar Kota Banjar, Ciamis, Pangandaran, Garut, Tasik nanti ada di berita kilas radio tepat jam 11 ya. Ya, selamat pagi semuanya, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Ya, assalamualaikum pagi semuanya, Mita Ecia, pecinta lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan. Ya, alhamdulillah di pagi ini, hari Sabtu 27 Juni 2026, kita bisa jumpa lagi lewat udara yang lewat gelombang 102,1 FM di acara Danas Asoy. Ya, sampai jam 11, empul 2 jam ya, lagu-lagu dari Roma Irama, Rita Sugiarto, Ines Cynthia, terus dan teman-teman ya. Ya, biasa jangan lupa bareng produk Denatur, Habato, Fabuto, Pitama, Sultana, dan lain-lain ya. Bisa dibeli di RCA atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya, 081-313-458-622. Baik, daftar hadir dari pagi sudah ada siapa? Ada Butin Anggrek Ungu ya di Lembah Sunyi. Daftar hadir dari Wanci apa Butin tadi dari Janari Letik ya itu. Habis tahajud mungkin ya Butin. Terus juga ada siapa? Oh, Neneng di Jeddah. Waktu lewat mah tidak ada tanda-tanda kehidupan Neneng. Waktu hari apa ya? Hari Rabu, Rabu pagi itu lewat ke sana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jeddah Saudi hadir, request lagunya Syahdu. Salam buat Teh Reni Mei Mei, Bunda Rati, Bunda Leo, Bunda Niken, Teh Ismai, Mama Nelly, Teh Ai, Neng Imut, Teh Dis, Kang Aco, Kang Ujes, Kang Tarso, Pak Edi, terima kasih. Iya, sama-sama ya. Masih pakai kaos kaki Neneng ini. Ya Neneng mau ikutan Piala Dunia ya, di mana, di Amerika ya Neneng. Bentar lagi masuk babak apa 32 besar ya Piala Dunia. Bunda Rati di Sinjai juga ada, Dokter Hadir, Mama Devina dari Gunung Cupu, terus ada Teh Hendra. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Teh Hendra hadir, lagunya 5 menit lagi. 5 menit lagi berarti nanti 9 lebih 8 ya. Salam buat Teni Mei Mei, Kang Deden di Konveksi Binyai, terus di Konveksi koma ini ya, harusnya Teh Hendra ya. Di Konveksi koma Binyai yang jualan combro. Combro teh apa sih isinya Teh Hendra? Combro teh isinya apa sih? Baud apa combro teh? Kan combro singkatan ya. Istimewa buat yang Ayang Darsa dan Ayang Dipintu, makasih. Yang si siaran juga terima kasih. Sama-sama. Sok ada Bunda Rati, ada si O keduluan sama Kang Obet ya. Coba Kang Obet.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Danas Asoy. Asik coy. Lagi ngetop. Seorang Kang Obet, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Barai ke.
1: Nah, nonton Spanyol sama ini.
0: Tadi teh baru 1-0 berapa itu akhirnya?
1: Udah 1-0.
0: Oh, 1-0 irit ya.
1: Yang barusan kartu merah dari itu Uruguaynya juga.
0: Oh iya, kalau Arab itu sama itu?
1: Gak tahu. Oh, iya. Aku mau lihatnya itu ya,
0: oh,
1: Spanyol lah.
0: Spanyol. Oh iya iya. So, Kang Obet lagunya apa?
1: Lagunya Ani.
0: Ani. Bentar ya Ani. Kakak Ian ya. Dulu tuh almarhum ya, pernah karaokean lagu ini dulu.
1: Iya. Sok. Oke, okay, namanya buat Teh Ismai, udah masuk Teh Ismai?
0: Belum, baru Kang Obet baru buka kan ini Kang.
1: Gitu. Mm-mm. Oh, buat Teh Ismai yang Damayanti, terus juga buat Bunda Rati.
0: Iya.
1: Selamat pagi, terus juga buat Maoci.
0: Terus
1: Hendra. Anggrek Ungu, Kang Farid.
0: Terus
1: juga buat Kang Ujes, Kang SB, Kang Adeng. Terus juga buat Mojang Ciamis.
0: Mojang Ciamis.
1: Pada ringan. Terus juga buat Teh Bunga.
0: Teh Bunga.
1: Bunda Lisna. Terus juga buat Teh Siti Salamah.
0: Teh Siti Salamah. Iya, iya.
1: Iya, pokoknya buat semuanya aja. Spesialnya buat aja yang lagi tugas.
0: Iya, makasih Kang Obet. Amin.
1: Makasih ya, ditunggu lagunya.
0: Oh, so, nanti malam itu. Ya, Kang Obet.
1: Ya.
0: Karaoke nanti malam ya.
1: Ya, siap. Insya Allah kalau lagi ada di rumah, insya Allah masuk.
0: Iya, iya.
1: Makasih ya.
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam, Kang Obet ya. Lagu Ani Roma Irama teh dari film apa ini? Film Begadang ya, Kang Obet. Dulu asa nonton tuh di bioskop saudara dulu ya. Sok bener hati satu lagi ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dana Sasoy.
2: Asik coy, obat herbal yang paling ngetop.
0: Iya, gimana gerimis melanda Sinjai? Tidak? Oh, di Banjarmah.
2: Di Banjarmah sararibuk.
0: Ngarui di Banjarmah dari jam berapa tadi?
2: Sibuk yang mau hajatan tuh.
0: Oh,
2: yang
0: sebelah mana?
2: Yang tetangga AA tuh.
0: Oh,
2: di sana.
0: Oh, siapa?
2: Itu teh.
0: Teh Risma, siapa?
2: Risma, iya. Risma mau sunatan anaknya.
0: Oh, iya. Yang depan warung Ang Irom itu?
2: Besok, iya.
0: Oh,
2: besok
0: iya.
2: Mau ada pondus sana. Terus dekat Mihmae, Mahati sana.
0: Oh,
2: besok
0: iya,
2: lagi
0: iya.
2: Hari Senin. Di sini, kesini, tuh.
0: Nanti RC ada yang mangku sudah gimana?
2: Biarin lah.
0: So,
2: lagunya
0: apa?
2: Coba disimpan jalan aja.
0: Di

0: Iya.
1: Umi Mawari.
0: Umi Mawari.
1: Teh Ajeng, Teh Leo.
0: Terus.
1: Mah Anjar, sehat Mah Anjar, sama itunya kemarin ketemu tuh di sekolah.
0: Oh, di SD Sinjai.
1: Iya, kemarin ketemu
0: itu,
1: ada.
0: Katanya ikutan itu siapa? Neneng ikutan gerak dan lagu waktu saman, benar itu teh.
1: Ulu
0: Neneng ngeresakeun Neneng eung aduh. Neneng
1: buat Mas Tanudi.
0: Latihannya berapa minggu itu Neneng?
1: Kemarin waktu pulang dari
0: Karawang,
1: satu bis sama Mah Endo tuh dari Banjaranyar Banjarsari.
0: Oh, itu Banjaranyar yang arah Cigayam, Cigayam.
1: Suka dengerin Aat.
0: Oh, iya.
1: Itu katanya bedang itu kebun-kebun nate. Salahnya buat Mah Endo tuh dari Banjaranyar.
0: Banjaranyar, iya yang ke arah Cigayam itu ya.
1: Cigayam itu ya. Yang dari Banjarsari siapa tuh yang suka masuk tuh ada ya?
0: Dulu mah ibu lah lupa siapa itu teh. Lagi
1: buat
0: siapa?
1: Anggrek ungu.
0: Siapa lagi?
1: Mama Putra Bapak
0: Mama Putra.
1: Putra. Mama Devina. Mama Dia.
0: Mama Dia.
1: Mama Mariati yang di pasar sana sama Mama Nur.
0: Iya, terus.
1: Buat yang di sini tuh.
0: Siapa?
1: Di sini. Sama Mama Mai, Mama Ati. Sama Mama Iwi. Ya buat Kang Hadi, Kang Ujes ya, Kang Asep Dampak. Kang Sing KSB mungkin lagi sibuk dia ya.
0: Iya, ada itu cenah ada pawai di Kujang Sari juga.
1: Pawai apa tuh?
0: Tahu acara, tahu ada acara di sana cenah.
1: Sibuk terus, semoga dia selalu lancar sana ya.
0: Wah, itu mah.
1: Terus-terusannya tiap hari mungkin tuh Kang Teng.
0: Sudah berapa peti itu teh numpuk dah eta.
1: Mungkin coba tanya ah.
0: Sudah mau ngeclok gue ini teh. Sudah berapa peti Kang Uluh itu Kang Enseng. Pokoknya.
1: Ya buat semuanya.
0: Buat semuanya
1: ya. Semoga pada sehat-sehat.
0: Amin. Amin.
1: Ya. Spesial buat yang di rumah ya.
0: Iya.
1: Makasih ah.
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam. Neneng teh katanya oh masih baal sing sireume Neneng atau cepat sembuh ya Neneng. Terus yang kemarin gerak dan lagu siapa tuh waktu samen itu? Ya Kang Adeng nanti lagi Kang Adeng. Ke ta ini siapa tuh? Berarti bukan Neneng atau ya yang gerak dan lagu waktu samen teh itu.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asoy.
4: Ya, baca pesan lagi ada dari siapa ya? Ada Om Mamah AA ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi buat semuanya pendengar RCA, lagunya Sejuta Luka. Buat yang sisiaran, semangat terus, hatur nuhun ya. Sami-sami. Terus ada Betin Anggrek Ungu di Lembah Sunyi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan asal-asal asik cari lagunya Titip Cintaku dari Ona Sutra. Buat yang sisiaran, moga sehat, banyak rezeki, amin. Buat Bunda Niken di mana Jalan Horas. Dan semuanya moga sehat. Betin Anggrek Ungu di Lembah Sunyi, terima kasih. Sama-sama. Terus ada siapa? Oh, Kang Darsa lagi kuliner, Kang Darsa ya di Tanjung Syukur. Oh, aduh, sawap Kang Darsa kade itu. terus ada kayak yang belum tes siapa ya? Mama Reski. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kang. Lagunya dari Bang Haji Roma Irama, Puing Puing. Ya, salam buat semuanya Mita ECA. Iya, siap. Ya, Mareski. Sok Teh Siti, apa Kang Adeng? Oh, keduluan sama Teh Siti. Halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan asal-asoy.
5: Asik coy.
4: Iya, Teh Siti sudah lebih baik lagi sekarang dari suaranya.
5: Alhamdulillah
4: ya.
5: Iya.
4: Bentar. So, lagunya apa Teh?
5: Lagunya pengen gitar tua.
4: Gitar tua. Emang belinya iya. Tahun berapa itu gitarnya? Belinya ingat nggak? Halo.
5: Halo. Iya.
4: Halo.
5: Gak tahu.
4: Oh nggak tahu. Okay. Wih. Sok dikirimin.
5: Dikirimin yang pertama buat duluan ya yang lagi maju tugas. Semoga selalu bareng keluarga tetap bahagia jaya di udara.
4: Amin.
5: Ya.
4: Amin.
5: Terus buat Kak Isma katanya sekarang buat Kak Anisingai buat
4: siapa?
5: Kak Ani Padaringan
4: terus
5: buat
4: siapa Abang lagi?
5: Bandure barang uminya Kak Anum Pratongga Tete Nana Umi Mawari Mama Detina Kak Sanudin Kak Bunga Teh Arimbi
4: Teh Arimbi
5: Kang
4: Darsa. Terus siapa?
5: Kang Dimas, Edi Baskoro, Kang SB, Kang Sukro Sidi, Kang Gre Ungu, Kang JS, sama Seti, Bunda Hartini, buat
4: siapa lagi sok?
5: Buat Kang Ujes, Pak Heru, Bunda Ratu, Kang Asep Porosa,
4: terus?
5: Iya, buat
4: siapa
5: Mama
4: lagi?
5: Putra, Kang Parit,
4: Kang Parit,
5: Kang Andi,
4: Teh Wular,
5: Teh Wular, Teh Baskoro, Kedi, Sinang, Laut, terus Kang Obet,
4: Kang Obet,
5: Kang
4: siapa?
5: Medos,
4: di mana itu teh?
5: Buat TTT,
4: buat siapa?
5: Teh Memen, Memen Marabai.
4: Allah Cibaya atau apa?
5: Iya.
4: Terus siapa lagi?
5: Kang Anang Jato.
4: Buat
5: Kang Adeng Surade.
4: Kang Adeng di belakang, tukang Adeng lagi. Iya,
5: bungsu.
4: Ciling cing satu, Kang Adeng itu saudara.
5: Mama Budi. Iya, buat
4: siapa?
5: Apa, Kang? Buat semuanya.
4: Semuanya,
5: ha. Mitra RTA,
4: iya,
5: iya. Dimanapun berada, semoga yang sehat.
4: Amin,
5: makasih,
4: amin.
5: Ya.
4: Yo, sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga buat Pak Yoyo di Ciloa RT2 Tambak Sari. Pak Yoyo, gimana semalam wayangnya sampai tamat tidak nundutan? Pak Yoyo, terus Mbah Kosim juga Batu Lawang di dekat itu gudang saus Pak Haji Ucu ya. Nanti wayang hadir lagi malam Rabu ya. So Kang Adeng dari tadi sudah tuh, aduh, tidak sabar Kang Adeng. Halo.
2: Halo.
4: Halo, halo. Dan asoy.
2: Asik coy.
4: Asik coy. Iya, seorang Kang Adeng gimana ini kabarnya?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat.
4: Sehat ya.
2: Andri sehat kan?
4: Sehat lah, menunduh biasa sedikit lah. Wis ngawayang ya.
2: Di kopian atuh.
4: Kopian wah sudah dari jam. Dari jam 5 juga sudah ngopi Kang Adeng.
2: Iya.
4: Jadi sok
2: lagu, ya, ntar ditidurkan ya.
4: Lagunya apa Kang Adeng?
2: Lagunya
4: yang apa,
2: Sok? Kita Karena Cinta Andri.
4: Oh iya, betul.
2: Dari Mangkir ya.
4: Siap. Ya. Dikirimin.
2: Kirimin buat Andri duluan.
4: Terima kasih. Ya. Amin. Amin.
2: Ya, terus buat
4: siapa?
2: Itu ya. Abudi ya, yang suka di studio ya.
4: Besok show lagi Abudi itu,
2: ya,
4: show lagu Damai Bersamamu. Kang Darsa lagi kuliner, itu Kang Darsa.
2: Oh, mantap ya. Berkulineran ya Kang Darsa.
4: Iya, iya, lagi nyoba apa makanan apa cenah itu teh.
2: Iya, open market ya.
4: Goreng, lagi nyoba goreng sireum cenah itu. Halo.
2: Iya, goreng timur,
4: raw sireum itu dah. Dasar Kang Darsa.
2: Terus yang utamanya nembelung tuh teh saat ya, hilap tuh ya Kang.
4: Teh Siti.
2: Oh,
4: Teh Siti Salamah itu namamu, itu yang di undangan palsu itu, Cecah Andika.
2: Iya, yang mengecewakan Cecah Andika.
4: Aduh, kira Salamah pada aslinya teh.
2: Buat Teh Salamah aturannya.
4: Aslinya Arjeti itu teh.
2: Oh, mantap ya.
4: Iya.
2: Bunda
4: Rati
2: juga ya. Iya. Buat
4: siapa?
2: Teh Bungsu.
4: Iya,
2: buat Teh Ayu juga ya. Buat Teh Bunga.
4: Oh, mati lampu Teh Ayu mah biasa.
2: Mati lampu.
4: Mati lampu.
2: Aduh, gimana aduh, kita sekarang mah lagi musim mati lampu ya.
4: Giliran ya.
2: Iya, giliran. Kalau di sini mah
4: sore
2: gilirannya itu 3 jam kalau nggak salah mah.
4: Pernah di sini juga sore 3 jam kebagian.
2: Iya. Terus buat
4: siapa?
2: Mas Dimas ya.
4: Dimas juga belum ada tanda-tanda kehidupan Dimas.
2: Belum ada tanda kehidupan?
4: Belum ada.
2: Kayaknya lagi itu Mas Dimas lah. Merengkol apalagi imbokannya.
4: Oh iya si Ganama itu
2: iya,
4: yang baru.
2: Mas Dimas ya. Iya buat Obet juga
4: dan
2: ya.
4: Dan nanti teh cina. Jalan yang ke Brebes mau ditutup isukan teh itu kalau ada raramean teh di Mas teh.
2: Oh begitu. Tenang lah tadi ke jalannya ke Lawi.
4: Itu mau diundang itu guys Sekjen PBB guys sama Dimas itu.
2: Donald Trump.
4: Diundang eta ge terus yang Putin dari Rusia juga diundang.
2: Ya, Putin. Kim Jong Un ya.
4: Kasieun eta mah
2: Presiden Korea tuh.
4: Kasieun eta mah ulah.
2: Jam.
4: Ulah eta.
2: Dilanjut ya.
4: So,
2: buat itu ya. Coba Teh Ismail.
4: Teh Ismail.
2: Iya, Teh Anitin Hai juga ya.
4: Buat siapa?
2: Amanja ya.
4: Hah?
2: Amanja.
4: Oh, Amanja.
2: Iya, Ujang.
4: Terus siapa?
2: Buat Kang Herdi.
4: Kang Herdi.
2: Iya. Buat
4: siapa lagi? Sok.
2: Siapa lagi?
4: Sok, eta sugan, eta. Halo.
2: Anggrek ungu ya.
4: Anggrek ungu.
2: Iya.
4: Terus siapa?
2: Yang suka karaokean bukan cuma semuanya
4: ya.
2: Iya. Iya. Mitra RCA pokoknya mah semuanya dari A sampai Z ya, pokoknya mah sehat selalu.
4: Amin, amin.
2: Buat ma, buat Andrinya sehat selalu juga.
4: Iya, amin.
2: Iya, makasih waktu dan penerimaannya, Andri.
4: Yuk,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Adeng, iya, ya Teh Hendra Sukamukti, ini Cynthia Leonid lagi. Terus nanti Bang Haji Ani buat siapa tadi Teh? Kang Obet ya, Bunda Ratih nanti ini Cynthia lagi, berarti ini Cynthia dua kali.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asor.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Aso.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai jika sakit.
1: Ya, tak terasa sudah jam 9 lebih 48 menit. Masih dengan lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan sampai jam 11 ya. Nanti banyak yang belum diputar tadi. Ada yang minta Sejuta Luka, Titip Cintaku, terus Puing-Puing, Gitar Tua, dan Buta Karena Cinta. Ya, mudah-mudahan tidak ada kasbon ini sampai jam 11. Ya, ada... Oh, Bunda Niken juga ada ini ya. Dari Jalan Horas, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bunda hadir lagunya Merah dan You dari Rita sama Roma. Apa ya? Grosir, harga grosir. Kang Tarso, Virus Sailor, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dari Banjar Kolot, Habut Obat Herbal paling top. Lagunya Tersesat dari Bang Haji. Salam buat Pak Edi, Pak Ajat, Pak Aco, Waemen, Putra Tunggal, Kang Parit, Kang Ujes, Boy Rades, Kang Obet, Mas Sanudin, Ibu Denok, Bogen Pil Merah, Anggrek Ungu, Juminten, Reni Mei-Mei, Teh Bunga, Teh Ai, Teh Neneng, Bunda Mawar, Bunda Rati, Mama Putra, Mama Oci, Bunda Niken semuanya. Teh Kastia Jimas, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, pagi kru RCA, Teh Kastia Jimas, lagunya Pria Idaman. Buat kru Jimas semuanya yang lagi prepare buat catering besok, buat besok mungkin apa hari ini, Teh Kastia. Buat bestiku di Burlong, mat pagi sehat semuanya, yang si siaran juga moga sehat, berkah, banyak rezeki, amin. Kang Darsa juga ini hadir lagunya Wulan ya, salam buat Teni

0: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh. Rudy.
1: Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
2: Minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
0: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
1: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
3: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah
4: dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asoy.

0: Perih, tadi habis nyangkul di sawah.
1: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba Mama lihat. Oh iya bener, ini mah kena kutu air.
0: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang sebaguna, di warung sebelah juga ada.
1: Iya, Pak. Yang besar aja ya, Pak.
0: Boleh. Minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit, seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
2: Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

Ya, poing-poing dari Bang Haji tadi, Mama Reski dari Semanding Kulon ya. Yang belum nanti ada gitar tua, Buta Karena Cinta, terus Merah dan Yu, Tersesat, Pria Idaman, Wulan, Waktu 10 lebih 12. Ya mudah-mudahan tidak ada kasbon nanti ya. Oke, ada tuh, lu masih ada pesan ini gimana tuh ya? Ada siapa? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini ada fans lama, gimana Kang? Sehat? Kalau masih ada, mas yang semuanya ya, metugas yang sisiaran, moga sukses selalu. Amin, Teh Tia Burlong. Ya makasih Teh Tia. Ya terus ada Mama Devina juga ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Habat top baterba yang lagi ngetop lagu. Tadinya mau minta Titip Cinta tapi sudah di-emplay, dukung Merah dan Yu aja. Iya, dukung Bunda Niken ya. Salam buat Neni Mei-Mei, istri Binangkit, Bunda Ratih, Neneng di Jeddah, Teh Ani Wangputra, Teh Ai, Mama Lisna, Mama Reski, Aki Malabar hadir selalu ya. Lagunya Ikut Baik. Cenah, lu pakai baik Aki ini. Ikut Baik. Iya dah. Sepertinya ada kasbon Aki ini ya. Tuh sudah jam 10.04. Ada jam 11-nya ada berita. Soalnya nanti jam 11 berita kilas radio nanti ya. Iya, gitar tua, terus Buta Karena Cinta dan Merah dan Yu, tiga lagu ya.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi.
2: Ya tinggi. Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba.
3: Mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf
2: lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Kencang Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
1: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari Ikhlas Barokatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Leksana RT2 RW3 Kecamatan Karangop. Dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna

kesehatan. Salah satu manfaat teh hitam adalah mencegah penyakit jantung. Namun, ada banyak manfaat teh hitam lainnya yang juga bisa Anda dapatkan jika mengonsumsinya dengan benar. Teh hitam berasal dari daun Camellia sinensis, tanaman yang sama dengan teh hijau. Untuk membuat teh hitam, daun teh akan melalui proses pengeringan dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap dibandingkan teh hijau. Selain rasa yang kuat, teh hitam juga mengandung kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Teh hitam juga kaya akan antioksidan, 7 mg kalium, 20 mg kafein. Selain itu, teh hitam mengandung katekin, tiflavin, dan tirubigins yang termasuk dalam kelompok polifenol dan sumber antioksidan utama. Beragam manfaat teh hitam bagi kesehatan. Berkat kandungan nutrisinya, teh hitam memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa manfaat teh hitam bagi kesehatan yang telah kami rangkum dari alodokter.com. 1. Menjaga kesehatan jantung. Teh hitam mengandung antioksidan, yaitu flavonoid, yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Dapat menghambat pertambahan berat badan. Namun, konsumsi teh hitam juga harus diimbangi dengan olahraga teratur guna mencegah obesitas. 3. Mengontrol diabetes. Teh hitam yang dikonsumsi tanpa tambahan gula sangat baik untuk kesehatan, terutama dalam mengontrol diabetes. Studi menunjukkan bahwa kandungan katekin dalam teh hitam terbukti mampu meningkatkan kadar insulin dalam tubuh. Selain itu, teh hitam juga dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Iklan layanan masyarakat ini

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Kebakaran hebat hanguskan 3 rumah di Kelurahan Sukamanah, Kota Tasikmalaya. Pendengar, inilah kilas radio selengkapnya.
2: Kilas radio.
3: Kilas radio.
0: Kilas radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Warga Kelurahan Mekarsari Kota Banjar digegerkan dengan penemuan mayat dengan kondisi tergantung di sebuah pohon di area kebun yang berada di lingkungan Sumanding Kulon, Kelurahan Mekarsari Kota Banjar, Jumat 26 Juni. Jasad korban pertama kali ditemukan seorang warga setempat. Ketahui kondisi korban sudah tidak bernyawa, Asep langsung melaporkan kejadian kepada warga sekitar dan ketua RT setempat untuk meminta pertolongan. Diketahui korban berinisial P, berusia 78 tahun, merupakan warga RT 04 RW 20 yang lokasinya berseberangan jalan dari TKP. Korban memang kerap berada di kebun karena diminta oleh anaknya untuk membersihkan rumput.
4: Melihat orang kencing, ada bicara. Nah, setelah itu ada teman saya ke situ. Saya tambangan banyak. Nah,
5: itu aja. Kira-kiranya orang yang lagi kencing, lagi buang air ya.
1: Nekat mengakhiri hidupnya, pihak kepolisian menegaskan proses penyelidikan masih berjalan.
6: Berdasarkan informasi dari masyarakat, kami menerima laporan bahwa ada orang yang

0: tergantung pohon gitu. Namun motif dan modusnya kami dalami.
1: Sementara itu, beredar selentingan di kalangan warga sekitar, korban sempat terlibat cekcok dengan keluarga sebelum ditemukan tergantung di pohon. Kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di RW 6 Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Jumat 26 belakang, sehingga selang harus ditarik melewati rumah warga lain. Menurutnya, dugaan sementara kebakaran dipicu kompor gas yang menyala di salah satu rumah. Kondisi lingkungan yang padat dengan material mudah terbakar membuat api cepat merambat ke rumah lain.
2: Rumah terletak di belakang, jadi untuk menarik selang melalui rumah orang lain itu. Aksesnya memang sangat sulit seperti itu.
3: Ada barang-barang apa yang
2: tadi yang terlihat, barang-barang rumah tangga, termasuk juga ada satu buah kendaraan unit motor sama sepeda.
1: Di rumah itu, satu rumah habis terbakar, dua rumah lain mengalami kerusakan berat pada bagian atap.
2: Dari satu rumah ya, dari rumah Pak RT 02 Pak Ano, terus ke pinggir-pinggirnya merapat ya. Karena nggak ada siapa-siapa di rumahnya.
4: Rumah dalam keadaan kosong.
2: Iya, kan Pak RT-nya berangkat pengajian, udah dasar gitu.
1: Sementara, Lurah Sukamanah Jevi Tauladani yang turun langsung memantau proses pemadaman menyatakan belum dapat dipastikan asal mula percikan api. Dirinya menegaskan, kebakaran menjadi peringatan penting bagi masyarakat harus...
5: Bahan-bahan kebakaran dan yang lainnya itu harus antisipasi, introspeksi juga secara keseluruhan, Pak. Terindikasikan rusak berat itu ada 3, Pak, gitu. Dan yang lainnya alhamdulillah tidak ada. Rumah Pak RT habis semuanya dengan barang-barang yang adanya, Pak, seperti itu. Dan yang lainnya pun atapnya pada rusak yang 2 rumah lagi, Pak.
6: Kilas Radio PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
6: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
8: www.radioprssnijabar.net.
6: Click and play sekarang www.radioprssnijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911.
1: 0813-2424-5911. IM Garsel melakukan pemantauan dan menemukan sejumlah persoalan yang diduga terjadi dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG maupun mitra penyalur program MBG di wilayah itu. Berdasarkan hasil pemantauan, pelaksanaan program di lapangan masih menyisakan berbagai persoalan yang berpotensi bertentangan dengan tujuan awal program MBG. Salah satu temuan adalah dugaan penguasaan rantai pasok bahan baku oleh pihak SPPG tanpa melibatkan pemasok lokal yang dinilai tidak sejalan dengan semangat pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menjadi salah satu tujuan program. FP3M Garsel juga menemukan dugaan pengurangan porsi atas pendukung lainnya. Dirinya juga menyoroti dugaan penggunaan bangunan sarana pendidikan sebagai lokasi mitra dapur atau penyalur program MBG. Ditegaskan, atas dasar beberapa temuan, pihaknya mendesak DPRD, Pemkab Garut, dan Satgas MBG untuk inspeksi mendadak terhadap SPPG dan mitra penyalur di Kecamatan Pakenjeng. FP3AM Garsel juga meminta Kejaksaan Negeri Garut menindaklanjuti laporan dengan melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yang ditemukan serta mendorong evaluasi.
9: Kita melihat sekali betul-betul tidak ada sinergitas, makanya efeknya tidak akan berkembang sesuai potensi lokal yang ada seperti pertanian atau dan sebagainya lah.
6: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
10: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI. Kilas.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutok.
1: Saya pergi ke kebun atau sawah di bulan Rajab. Sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutok 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutok, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macam.
3: Minum

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

0: di sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
1: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
2: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
1: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
2: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter, sebelah timur Wijaya Motor, Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba, buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081 323

0: Gue besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
0: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
2: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
0: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
2: Sip. Dengarkan terus 102,1 RCA FM.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya Assalamualaikum.

sahabat sehat dimanapun Anda berada. Manfaat teh hitam untuk kesehatan. Sama dengan teh hijau, untuk membuat teh hitam, daun teh akan melalui proses pengeringan dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap dibandingkan teh hijau. Selain rasa yang kuat, teh hitam juga mengandung kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Teh hitam juga kaya akan antioksidan, sehingga dapat memberikan beragam manfaat untuk kesehatan. Kandungan nutrisi teh hitam. Di dalam seduhan 100 gram teh hitam, terkandung nutrisi sebagai berikut. 99,7 gram air, 1 kakal energi, 0,3 gram karbohidrat. Dekat kandungan nutrisinya, teh hitam memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa manfaat teh hitam bagi kesehatan yang telah kami rangkum dari alodokter.com. 1. Menjaga kesehatan jantung. Teh hitam mengandung antioksidan, yaitu flavonoid, yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Mengonsumsi teh hitam setidaknya 3 gelas per hari dapat meningkatkan jumlah antioksidan dalam tubuh, sehingga menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung. 2. Mencegah obesitas. Konsumsi gula dan lemak berlebih dapat meningkatkan resiko obesitas, terutama dalam mengontrol diabetes. Studi menunjukkan bahwa kandungan katekin dalam teh hitam terbukti mampu meningkatkan kadar insulin dalam tubuh. Selain itu, teh hitam juga dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak teh hitam yang bisa

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukut.

0: alamat Cidudu, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemanaian saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Abutop obat herbal ini. Abutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: kaget ayah gairah.
1: Sumohon cek, iya teh, kuayana saranti ece. Anu masihan alamat, piwarang berobat kare jarima. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karituka dia berobat anu caya hasilna. Saparantos kare jarima mah, jag-jag dugi ka ayuna. Nuhunnya cek, ina wartosna.
0: Nya-nya tuh akang, matak ngawartosan oge. Margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos jantan salah sawios pengobatan. Anu tiasa kapercanten, ker kulawargi ece.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta obatan khusus kerkap
3: telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
0: Aras.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitamat seperti ibu saya. Silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Nurian. Ganggu tak kenalnya. Salah wae oge. Baiklah.
1: Hebat kan?
0: Tidak apa-apa. Manusia tidak luput dari salah.
1: Yes.
0: Oke, entos selanya. Ya.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majnet. Alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik,

0: Nanti kalau mau ke rumah Angga, beliin Ibu Otipus ya, di apotik.
1: Oke, Bu. Emang siapa yang sakit, Bu?
0: Itu, tetangga kita. Lagi sakit demam. Kasian. Otipus itu kan obat herbal yang bisa membantu menurunkan demam.
1: Oh, iya, Bu.
0: Nih, uangnya. Kembaliannya ambil aja ya buat jajan.
1: Asik. Makasih, Bu.
2: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstrak cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

0: sama mama aja ya, habisin ya.
1: Ih, ayah, jangan gitu.
0: Ya, mau gimana lagi? Dipaksain juga udah gak mau, Ma.
1: Kapan mau gemuknya? Kalau makan aja sedikit. Besok pagi beli multivitamin aja ya sama mama ke radio.
0: Multivitamin apa, Ma? Jangan obat-obatan yang berbahaya loh.
1: Enggak ya, itu madu Vitapedia yang bisa membantu memperbaiki nafsu makan. Terbuat dari madu, sari kurma, temulawak, dan ramuan herbal lainnya.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja. 9001/2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Edi.
0: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
1: Di Kampung Surabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
0: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
1: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung.
0: Pak ya, ya. Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak.
1: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
0: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses

0: dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
1: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Pancembilan 44611 081 3239 44611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Asor.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma.
1: Asik coy.
2: Mas?
3: Iya, Vira.
2: Ikan apa yang bikin baper?
3: Ikan stop loving you.
2: Ngarang.
3: Ya enggak lah.

0: juga bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
0: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip! Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja. Jangan.

0: pendengar, berikut kisah nyata.
1: Diabetes.
2: Udah berapa lama?
1: Tahun lah.
2: Berapa tahun? Ya. Nah, terus penggunaan Butop ini udah berapa lama?
1: Ya, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun lebih.
2: Selalu mengkonsumsi
1: Butop.
2: Butop. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak? Bapak-bapak
1: gitu. Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
2: Oh iya,
1: ya, ada perkembangannya.
2: Bapak-bapak ayahnya siapa namanya?
1: Bapak Suparto.
2: Emang usianya berapa tahun?
1: Kebun yang lainnya kan untuk setiap keluhan Pak, seperti Bapak
2: ya, diabetes
1: ya, silakan mencoba pakai Abutop. Abutop obat herbal yang paling cocok.
2: Terima kasih ya Pak, ya. Sembuh ya.
1: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas. Alamat dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: turun bisa naik.
1: This is something special about music.

0: Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi nyetok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget.
2: Operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang
3: Kabupaten Ciamis dengan nomor WA 081-323-9446-11 081-323-9446-11 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota. Emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar.
0: Sekarang, Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Nggak masalah, mau traveling kemana aja. Keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Alhamdulillah, baik sehat. Pada

0: radio yang paling asoy, asyik coy.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu.
2: Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih, wassalam.

baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstrak cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, yaotipus.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asol.

media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: sebelum
1: ini. Oh, masya Allah. Ya
0: sebelum
1: Allah.
0: Mimi wasnya.
2: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
3: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
2: Aku tidak akan sudah. Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Nah, udah nih, asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store

0: itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia, kites dan berbagai

0: 0395-9944-911. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

0: sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise. Sip!
2: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung cepat hilang. Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret.
3: Ultra Flu, bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
4: Radio Sepakat Angkasa, RCA,
5: radio yang paling asoy.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna.
2: Tapi

0: kanu maha kawasa, bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi, anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit, kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia, jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeyen, hernia, amandel, tumor. Nyadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat Blok Asem Banjarsari Ciamis, dari arah Banjar lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Sendiri tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Alhamdulillah. Ya Allah.
2: Kenapa Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa Din?
1: Ya, nanti
2: ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong.
1: Kuotanya lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
1: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa mbak di plastik?
0: Nah ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: merusak mata.
1: Kan, aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah, Bu. Iya.

0: mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultanah.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki...
2: Keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultanah sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultanah, minyak herbal serbaguna.

0: Langsung aja ke asoi.web.id.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
4: Gua besok diajak tante ke Ban, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
3: Sip. Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang, buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Ultra Flu. Ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
3: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: istri lo yang susah gak bisa lihat apa-apa.
1: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
2: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
1: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneti.
2: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081323944611 081323944

0: dengerin radio RCA FM.
1: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
0: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA.

0: FM dari Noise.
1: Sip.
2: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama.

0: dengan ubat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya.

meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Bapak Edi.
2: Pak Edi.
3: Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
2: Bapak terus mengkonsumsi ya, sampai sekarang sudah habis berapa botol, Pak?
3: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
2: Pak Edi tahu Habutop?

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Udah aku persitaris.
1: Jadi udah lama ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh udah 4 tahun ya. Nah ibu, setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama milak. Alhamdulillah udah bisa ngepel ini. Tadi emang kan bisa kaku ini kaku.
1: Oh sekarang udah bisa ya bu ya?
2: Iya alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelit. Ini saya nggak bisa kan aku.
1: Oh berarti udah.
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah
2: yang lagi ngetop.
1: Baik ibu, terima kasih ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalan dulu Pak?
2: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas ayam. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
1: Berarti sekarang masih mengonsumsi secara rutin ya Pak ya?
2: Masih.
1: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota

0: di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Itu tulisannya apa sih?
4: Yang mana?
3: Itu yang di papan itu.
4: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede.
5: Matan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
6: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali.
5: Samudra Toserba ke arah Pangandaran, pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis dengan nomor WA 081-323-9446-11 081-323-9446-11 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Afiah dari Langkap Mawala, Kecamatan Bumiayu. Saya punya keluhan badan lemah, letih, lesu. Tapi setelah saya mendengar para pendengar, khusus yang punya keluhan seperti saya, untuk mencoba meminumnya Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop, semoga ada perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat, rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Leksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya ada yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen

0: apa kamu liatin aku? Kamu mau?
1: Ah, enggak. Aku tuh lagi liatin kamu. Lahap banget makannya. Kelihatannya makan apa aja enak. Aku mau dong kayak kamu, makannya lahap.
0: Iya dong, alhamdulillah. Nafsu makanku kan bagus. Aku selalu rutin minum Vitapedia.
1: Vitapedia itu apa?
0: Multivitamin alami terbuat dari ekstrak seperti sari kurma dan temulawak. Madu Vitapedia bagus untuk meningkatkan nafsu makan.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Assalamualaikum, Bu.
4: Apa ya?
3: Gak usah cemas, Bu. Sekarang kan udah ada Otipus, produk herbal dan praktis. Sudah ada ekstrak cacingnya, solusi tepat untuk sakit demam dan tipes.
4: Otipus bisa membantu menurunkan

menghilangkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstrak cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, yao tipus.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih

Gak mau kelewatan dong. Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geni si Ak.
2: Masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhun nya ceu dina wartosna.
1: Nya enya atuh Akang, mantap ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceu.

dibantuin ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok. Obatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina

tepatnya. Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sakit.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

cek. Ya, assalamualaikum, selamat malam semuanya, Mita Echa, pecinta lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu kenangan. Jumpa lagi di Melody Memory ya. Ini maaf baru buka jam berapa ini, 8 lebih ya, sudah jam 7 lebih 37 menit baru buka ini. Melody Memory, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu pop nostalgia ya, lagu-lagu yang pernah populer tahun 90-an, 80-an, atau tahun 70-an. Ya, sampai 9:30 seperti biasa bersama produk denatur, Habatop, Habutop, Pitama, Sultana, dan lain-lain ya. Produk denatur bisa dibeli di studio ECA atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA 081-313-458-622. Ya, tadi sudah ada banyak lagu tadi ya. Ada Nomokusoyo, Lara Tancap, Gelora Cinta, dan lain-lain. Baik, ada daftar hadir, ada siapa ya? Ada, oh, Butin Anggrek Ungu ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini link lagu ini ya.

Anggrek ungu seruling di lembah sunyi dari Victor Huta Barat. Ya, siap ya. Terus ada Bunda Niken juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat malam mingguan, lagunya Tak Ingin Sendiri dari Gang Samolo. Nanti dari Gang Samolo ya. Salam buat Anggrek Ungu, Neneng, Mama Oci, Reni Mei-Mei, Kang Ujes, Kang Jay, semua minta ECA. Spesial yang sisiaran, moga sehat selalu bareng keluarga. Amin, ya Rabbal Alamin. Bunyi.

sunyi ya buat protein anggrek kongkong. Terus Bunda Niken tayangin sendiri Gang Samoloma nanti di acara show ini dari yang punya lagu itu dari Pance dulu ya. Inka, salam buat Eni Mei-Mei, Kang Deden, istimewa buat Ayang Siapa Darsa dan Ayang di Pintu. Buat A, makasih sudah dibacakan. Ya, sama-sama. Terus Wayemen juga hadir, biasa lagi jaga pintu lintasan kereta api ya, daerah Manon Jaya Tasik. Oke, mudah-mudahan lancar tugasnya ya, Wayemen. Mama Depina juga nanti mau show pasti ini. Salam ampli Mama Depina itu bukan ya untuk bunga ya. Salam buat Eni Mei-Mei, istri Binangkit, Bunda Ratih, Neneng di Jeddah, Teh Ani, Mama Putra, Mama Lisna, Mama Rizky, Teh Bunga, Anggrek Ungu, Kang Darsa, Pak Edi Sinang Laut, Pak Asep Dampak, Kang Ujes di Engkumin. Yang baca moga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Ada siapa lagi? Oke. Okay. Oh, Abah Abret juga hadir. Terima kasih Abah Abret. Terus juga buat siapa? Aki Malabar ya, selamat malam Teh Kastia Jumas ya. Teh Tia Burlong tadi pagi ada muncul ya Teh Tia, mudah-mudahan sehat. Terus juga pendatang baru Teh Ana Jahit ini masih tetangga Teh Kastia di sana ya, Teh Ana Jahit di Gang Wirya, Gang Wirya Burlong. Kang Darsa juga besok mau berduet, cenah Kang Darsa lagu apa besok ya. Kang Tarso juga sedang mengetik terus ya semuanya. Ya buat siapa tadi Bunda Niken di Jalan Horas ya, tayangin sendiri ini versi Pancoponda.

0: radio yang paling alasoy. Asyik coy.
1: Teteh, matanya kok dicipit-cipitin gitu?
2: Eh, mata teteh gatel, agak perih.
1: Ya, tinggal digaruk aja.
2: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
1: Nanti kalau mau berangkat.
2: Emang mau kemana?
1: Mau ke kota dong.
2: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
1: Buat apa?
2: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Ibu.
2: Selamat malam juga Noknyanya.
1: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
2: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
1: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
2: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada jendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes, terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
1: Alhamdulillah Ibu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
2: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih Ibu atas waktunya.
2: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

Ya, tiada aku jemuk tadi dari slime buah Syed Mamah Devina ya. Membawa kita ke jam berapa sekarang? Jam 8 lebih 6 menit ya. Baik, ada pesan dari siapa? Okang Tarso, Virus Sailor. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abad top, abad herbal yang lagi top dari Banjar Kolot ini hadir. Lagunya Pelamboyan dari Bimbo. Oh, yang suka dipintas sama Mas DME ya. Salam buat Pak Ajat, WMN, Kang Ajay Karteng, Putra Tunggal, Kang Parit, Kang Ujes, Boy Rades, Mamah Putra, Mamah Oci, Bunda Niken, Bagian Pria Merah, Anggrek Ujung Minten, Reni Mei Mei, Teh Bunga, Teh Ayu Neneng, Bunda Mawar, Bunda Rati semuanya. Terus belakang Kang Tarso, Mama AA juga ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam mingguan semuanya. Lagunya Masih Adakah Cinta? Masih Adakah Cinta? Oke, dari siapa Ma AA? Masih Adakah Cinta? Kalau di dangdut dari itu ya Muksin. Kalau empop dari siapa ya? Buat yang si siaran, mancen tugas, satu nuhun. Iya, sami-sami Mama. Baik, ini lagu siapa Kang Tarso? Ya, ini lagunya.

0: Itu tulis yang mana?
1: Itu yang di papan itu.
0: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Blur.
0: Terapi saja.
2: Takut operasi atau pengobatan dengan biaya?
3: Obat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya.

0: adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las.
1: Lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor, Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran, Pengobatan Raja Rimba. Buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 30 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
2: Iya, penutup di Melodi Memori ada lagu Dian Piscesa, ini ku coba hidup sendiri. Mama Nelly yang minta ya ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Melodi Memori, lagunya ku coba hidup sendiri. Dikirimin, lu pakai min ini Mama Nelly. Dikirimin buat suami TECA yang setia, tak lupa berarti ingat ini ya. Tak lupa buat yang sisiaran bertugas sampai tuntas, makasih. Ya sama-sama, ada Teh Leo juga, Dokter Hadir, terus Mama Atisin, makasih sudah dibacakan. Kasbon Mama Atih, lagunya sudah masuknya telat ya. Ya terima kasih semuanya, jangan lupa produk Denatur, Abato, Pabuto, Vitama, Sultana dan lain-lain ya. Bisa beli di ECA atau di agen-agen atau bisa pesan lewat WA ya. Iya, nanti setelah ini kita langsung ke acara karaoke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Ya, assalamualaikum malam semuanya, Mita Eca, cik. Terima kasih ya masih di Eca 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakang 50, Semeningatan, Kota Banjar. Alhamdulillah bisa jumpa lagi di Karaoke Asoy ya, Sabtu malam Minggu 27 Juni 2026 ya. Semoga sehat baik semuanya, Mita Eca yang tidak ada acara kemana-mana. Bisa di rumah ya, nyata ECA ini acara karaoke sampai malam nanti ya. Dan biasa bareng Habatop, Habutop, Pitama, Sultana dan produk lainnya ya, silakan bisa dibeli di ECA, di agen-agen atau bisa pesan lewat WA 081-313-458-622. Daftar hadir sudah ada siapa? Oh, ada Bunda Rati di Sinjai, Omah Tuti Cipulan, Kuku Diamah tadi.

di memorinya. Terus ada Mamah Ati Sinjai, ada Teh Leo, Mamah Nelly, Mamah AA. Iya tadi Kasbon ada yang minta Teh Ingin Sendiri versi Gang Samolo tadi siapa? Bunda Niken sama Butin Anggrek Ungu ya. Coba ini dibayar kompan. Kalau ada Abudi mah ini versi Abudi juga enakan ya. Lagi di Karang Pucung sana. Cik cik.

Buat Teh Tia Burlong, terus juga siapa lagi Teh Kastiadi sana di Gamwiria tuh. Teh Ana Jahit juga ya. Ya satu lagi cek soundnya, belum dibuka ya teleponnya. Oke. Mama Nelly juga ya, nanti Mama Nelly ya.

0: Hendra, Mama Tuti, Mama Ati Sinja, Teh Leo, Mama Aa, ya. Sok Mama Depina, Bahabret, Kang Tarso, halo.
1: Halo, assalamualaikum ah.
0: Ya, waalaikumsalam. Di habatopan.
1: Habatop obat hetal yang paling ngetok.
0: Yang paling ngetok.
1: Isi suara apa maning moncerang kita wae abang.
0: Di doping itu tadi apa?
1: Doping kenaon?
0: Baso goceng. Baso goceng. Ya sob, lagunya apa?
1: Nasib punasem aja itu dari Sugianto.
0: Nasib.
1: Dah lama takut lupa. Buat Mama Ati sama Bapak saya, buat Bikini di hari sana sama Mama Indo yang dari Banyasari itu, buat Teh Ismay dan Bang Sobet, ya buat semuanya aja. Aba Abret,
0: Aba Abret ada.
1: Sudah lama tuh.

0: Salam buat Mama Dia, Mama Mariati, Mama Nur, Bung Tengah ya buat Andudu, buat semuanya ya, yeah. Selamat malam. Ditunggu ya karaoke.
1: Oke yuk, 102,1 RCFM Banjar Karaoke Asal.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Ya, kembali ke Rute Asoy, ada Kang Adeng Suradeng ini. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hamba topan Kang Adeng.
1: Walagri
0: Kang Adeng.
1: Walagri ayah. Alhamdulillah.
0: Tidak suka senyum-senyum sendiri, tidak di jalan. Halo. Lagu apa Kang Adeng?
1: Lagunya dingin kak.
0: Dingin.
1: Bunda rakyat yang air yang bungkus yang bunga bunga mawar. Amanda, Mbak Arima, Mama Rizna.

0: 感じじゃなかった
1: んですか。いや、寒い寒い考えて。
2: いや、寒い寒い。
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Nelly, lagu apa tadi teh? Walau api menangis ya Mama Nelly. Kela. Terus siapa Ot? Teh Ajeng minta disenggol, sok disenggol. Tahu benar teh Teh Ajeng sa 5 tahunan ya. Disenggol 5 tahunan, kela.
3: Jepret, jepret.
1: Iya buat Mamah Nelly, ini dibayar kompan. Mamah Nelly, aduh lagunya menikah dari ini.

setelah ini dibuka lagi teleponnya ya, buat siapa? Mas Hendro, Kang Ujes, Teh Bungsu ya, Dimas, terus siapa lagi ini ya. Gimana? Ini juga harus sedia tisu basah dengan lagu ini juga. Mama Oci, Kang Panji, Boy Rades juga ya. Oke, ya satu lagi ini nanti siap-siap ya setelah ini.

0: Waalaikumsalam. Di apa sofa? Gimana mas? Beraraik mas?
1: Beraraik. Ini aku mau menjadi juga jadi pantun cinta.
0: Pantun cinta?
1: Ayo ngomong, ngomong.
2: Halo.
0: Iya, halo juga. Mau duet ini? Siapa? Beneran mau duet? Mana?
2: Halo.
0: Halo. Mau duet?
2: Iya, Bang.
0: Oh, iya, siap ya, pantun cinta ya.
2: Ya.
0: Siap. Oke, jangan yang ini atau yang agak panjang ya. Pantun cinta. Siap.
1: Siap. Ngomong,

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultanah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultanah dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultanah sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultanah memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultanah produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: geuning si Akang. Tos sehat. Jag geuning ayeuna.
1: Anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
0: Nya enya atuh Akang, matak nawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat Blok Asem Payuneun Stasiun Kereta Api Banjarsari pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabib Muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarik jat kanu maha kawasa bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu obat herbal tradisional Indonesia buntu, abeyan, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayang boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi, kaputihan. Salian

0: tiap penyakit pasti aya obatnya. Nyadi dia salah sahiji pengobatan anu binu tanggung jawab dina tarekah pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktek kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pakuken.
1: Barusan Bapak kelihatan ini membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Penyakit diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: Berapa tahun? Ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
2: Ya, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun ini.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutop.
1: Habutop. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak?
2: Ya,
1: Bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya.
2: Ya, ada perkembangannya.
1: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: 83 tahun.
2: Ya,
1: jadi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Iya, mengkonsumsi
1: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
2: Ya, dari itu, dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
2: Pesan untuk yang keluhan seperti Bapak
1: diabetes
2: ya, silakan mencoba pakai Habutop, obat herbal yang paling cocok.
1: Terima kasih ya Pak, sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas.

0: Selamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Dan sampai sekarang sehat. Buat mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Pitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami terbuat

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Mataburam. Dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut plotters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutok.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi si Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop Ramuan Arab yang lagi top, jadi sudah ada perubahan untuk Ami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Saya terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Mastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Kak dokter ada komplikasi.
1: Komplikasi.
2: Iya. Darah tinggi.
1: Darah tinggi.
2: Kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadinya ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Kami udah bisa ngepel ini. Tadinya makan bis kaku ini kaku.
1: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya?
2: Iya alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelit. Jadi gak bisa nukuk kaku.
1: Oh berarti udah.
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol nih Bu?
2: Satu.
1: Dua sama yang ini ya?
2: Iya.
1: Isi 200 kapsul.
2: Iya.
1: Oke. Ibu buat pendengar, kira-kira ada sarannya gak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikutan minum Habutop, karena udah terasa khasiatnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Gimana Bu kabarnya?
2: Kabarnya alhamdulillah lumayan.
1: Alhamdulillah.
2: Ini penyakitnya rada, iya rada.

0: Gat.
1: Boleh bisa kenalan dulu Bu. Siapa namanya nggih?
0: Soleha.
1: Oh, Ibu Soleha. Mm. Ibu Soleha alamatnya dari mana nggih Bu ya?
0: Pangebatan.
1: Pangebatan nggih.
0: RT 9 RW 7.
1: Oh, nggih. Ibu sebelumnya punya keluhan apa nggih Bu ya?
0: Keluhan penyakit ini.
1: Bu Top itu dari mana?
0: Ibu dari kan? Anak. Itu,
1: dari anak.
0: Yati itu yang sebelahnya.
1: Mm-mm. Beli Habutop?
0: Beli dari Bu Mut.
1: Oh, nggih. Gimana Bu perasaannya setelah membeli setelah mengonsumsi Habutop itu gimana rasanya Bu?
0: Rasanya lumayan.
1: Lumayan. Yeah. Udah mulai kerasa enakan Bu
0: benarnya. Iya. Kadang.
1: Kakinya gimana Bu rasanya?
0: Sakit sekali.
1: Dulunya.
0: Iya.
1: Yeah, setelah mengonsumsi Habutop?
0: Lumayan.
1: Lumayan. Mm-mm. Bahkan jalan udah mulai enakan Bu.
0: Udah berapa itu? Udah dua gitu.
1: Udah dua botol.
0: Iya.
1: Nggih. Ibu perasaannya kakinya udah enakan gitu ya?
0: Badan enak nih.
1: Pakai buat jalan juga udah enak.
0: Udah pakai kakak waras.
1: Mudah-mudahan itu amin.
0: Amin.
1: Nah Bu, kalau boleh ini minta saran-sarannya Bu buat pendengar yang mungkin punya keluhan asam urat yang sama seperti Ibu gitu. Kira-kira boleh nggak Bu minta sarannya gitu?
0: Buat pendengar yang punya keluhan asam urat seperti saya, silahkan beli Habutop Herbal Arab yang paling top.
1: Top. Ya, terima kasih Ibu.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: nomor 50 kota.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalan dulu, Pak?
0: Bisa. Perkenalan, nama saya ada susah sakit katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab katanya Habutop namanya, saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya ya, alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
1: Berarti sekarang masih mengkonsumsi secara rutin ya, Pak ya?
0: Masih.
1: Ya, Pak, buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak.
0: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
1: Oke, Pak, terima kasih, Pak.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, kali ini saya berada di salah satu konsumen Habutop. Yuk kita temui. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan ibu siapa ya?
3: Nama saya Ibu Neneng.
2: Alamatnya di mana, Bu?

0: Alamat Kampung Salabaya RT 12 RW 06 Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta.
1: Apa yang Ibu keluhkan, Bu?
0: Suami saya sudah 15 tahun punya keluhan di kaki sakit gara-gara jatuh dari pohon.
2: Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, keluhan suami saya sembuh total.
1: Alhamdulillah ya, Bu ya. Apa pekerjaan suami Ibu?
0: Bekerja sebagai pembajak sawah pakai traktor.
1: Dari mana Ibu tahu Habutop?
0: Dari radio.
1: Kesan-kesannya dan pesan buat pendengar radio, Bu.
0: Pesan-pesan buat pendengar radio yang punya keluhan seperti suami saya. Coba minum Habutop. Insya Allah, izin Allah, dengan minum Habutop akan sembuh. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top-top.
1: Ibu, Neneng, terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengar, sekarang saya bersiap bersama pengguna Habutop. Kita bagi-bagi pengalaman dengan Bapak yang selalu mengkonsumsi herbal Habutop.

0: punya keluhan seperti saya, silahkan beli obat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Pak Asep.
0: Ya, sama-sama.
1: Demikian pendengar ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102 KOP RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habutop. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah, berkat izin Allah, keluhan

Saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih, Haboto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu istirahatnya Bapak nih. Sebelumnya silahkan Pak diperkenalkan dengan Bapak siapa?
3: Ya, dengan Bapak Udin. Alamat saya Kedung Banteng, Sumingkir.
2: Ya Bapak Udin, benar ya pengguna Habutop?
3: Ya, benar.
2: Silahkan Pak diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
3: Ya, jadi saya memiliki keluhan badan sering berasa lemas. Kemudian saya disarankan ikhtiar sama Habutop.
2: Ya, setelah mengkonsumsi Habutop itu yang dirasa seperti apa Pak?
3: Sekarang alhamdulillah badan saya terasa lebih segar, lebih sehat, lebih fit. Alhamdulillah.
2: Oke, itu berarti Habutop khasiatnya nyata ya Pak?
3: Iya, benar sekali.
2: Iya, sudah membuktikan sendiri itu ya.
3: Iya.
2: Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau mungkin tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
3: Ya, saran saya untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan tubuh lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Oke, terima kasih Bapak Udin atas kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kisah nyata dari Bapak Udin pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, wah, ibu sok ngahutang tara, tara, tara bebeja cina nu letik mah. Ibu istri yang solihah itu ya, jangankan ngahutang gitu. Ayeuna urang puasa sunah teu diwidian ku caroge mah kan tekengengnya. Komo deui paket COD. Nepi kakeun ngecet aja teh ka kurirna. Amang paket tong nu akan datang ka imahnya. Salaki di imah keneh bisa ka pangihan, betul Bu? Neng,
1: anjay.
0: Ibu ke anjay asa waduh. Kalau bahasa nu anjay. Pak, tong kitu. Da sebenarnya mah awewe oge kumaha salaki. Lamun misalkan tong kasurak isok poho deui ari disurakan teh geus rek naek ieu teh yo kieu tah lamun misalkan nya salakina berehan tara gurah geureuh urang oge moal kitu nya bunya pan ieu mah datang pake truk salaki duh paket wae nyeri atuh hati teh bu pamajikan mah pak jangankan dicabok ditajong dibentak oge kana hate teh nyerep betul bu trauma betul bu tajam-tajam kata-katamu seram-seram perbuatanmu.
2: Alhamdulillah urang seuneu dugi dina acara inti anu atos ku urang dianti-anti nyaeta acara Mauidatul Hasanah atanapi tausiah anu insyaallah bakal didugikeun ku urang sadayana nyaeta Al Mukarramah Ustazah Awit Fitriani anu mana mantenna tebih-tebih sumping ti kota Sukabumi ka urang sadayana kanggo ngamalkeun ilmuna hayu ku urang sadayana kupingkeun kanggo mantenna waktu sedarang tempatna fal yatafaddal mashkur.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah kumaha daramang sareana. Semangat tuh. Anu tunduh ayah. Anu kesel ayah. Anu cangkel ayah. Anu teboga duit. Loba hutang. Mari lobanya. Kumaha ngawaler salamna ikhlas, rido, teka paksa, rela, saladar. Bisa anu teu elingnya. Urang ngadoa mudah-mudahan anu ikhlas ngawaler salam tina manahna. Pamudah-mudahan sing dinasibkeun tiasa ziarah ka Mekah sareng Madinah. Amin. Ibu hoyong ka Mekah. Tos dalap tar acan. Baroga duitna ih atuh saharek nu mawa tapi ulah leutik hatenya mudah-mudahan urang sadayana nu hadir dina ieu patempatan sadayana sing dinasibkeun tiasa ziarah ka Mekah sareng Madinah amin kari-karimun balikna ka Baruli Sawah amin kajian imah nu megah kabeli mobil nu mewah rizki nasing tambah-tambah milik nasing tambah-tambah pamajikan si bapak oge sing soleha anu ditukang ngagorowok ulah cina. Tenang bu palebah jema simkuring geta satuju oge doa anu kaduana khusus kangge para pamuda jeng ka para duda ayah duda pamuda ayah urang doakan anu ikhlas ngawaler salam tina manahna. Pamudah-mudahan sing dinasibkeun tiasa ngagaduhan jodoh anu geulis sapertos abdi. Widi, amin. Geulis teh. Atuh da awewe atunya kajong kasep. Bu, daramang Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadhil lailah lailatas sururah wal fararah wa ja'ala hadhil jam'iyyah jama'iyatan muhassalatan biha syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sahibus syafa'ah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah.

disebut temikir da karunya atuh nu gawe mah leres pa. Batur mariweuh ti mimiti nyiapkeun acar. Oh, bantuan. Ti mimiti nyiapkeun acar. Masang ten, nyieun pang, nyewa sonsis, ibu-ibu na mararas. Ti mimiti mencit hai, mencit dom, mencit sap, mencit anu gen nutrek dipencit di dieu mah. Apakah itu semua tidak membutuhkan pengorbanan, ce? Ngabutuhkeun, matakan urang doakeun ku sadayana, mudah-mudahan perjuangan para panitia sadayana ku Allah sing digentos ku berlipat-lipat ganda. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Oge teh hilap ka para kasepuhan, para alimil ulama, asatid wal ustadzah, wabil khusus ka para pimpinan pondok pesantren, para pimpinan majelis taklim, oge wabil khusus ka ketua DKM Al Mansur, leres Bu? Oge kasadayana guru urang sadayana anu nampak hadir di patempatan anu mana teu tiasa disebat namina hiji-hiji namung henteu ngirangan kana taklim sareng takrim simkuring anu masyaallah luar biasa para kiai para ajengan para guru urang sadayana anu luar biasa tawadhu'na leres Bu anu mana marantena parantos ikhlas manah nyanggakeun waktos kasimkuring parantos ikhlas manah masihan waktos kasimkuring anu mana para guru, para kiai, para ajengan sadayana ngahargaan ka abdi para kiai, para ajengan ku abdi teu dihargaan naha, ieu buktos nasimkuring di luhur para guru-guru para diharandap leres pa, lain salah abdi ieu mah salah paniti kusabab dina peuting aya nasimkuring teh keur diatur ku panitia leres pa cak panitia diuk di dinya na diuk di dieu bae kitu dalam artian simkuring peuting ayeuna teh keur dibayar ku panitia matak hampura nya pa hampura oge ka para aki-aki bapak-bapak para guru para ajengan sadayana hampura ieu simkuring awewe di luhur lalaki di handap tapi terkadang kenaik kali-kali awewe di luhur supaya aya pareasi nya panya naon make sareuri ngaji naha kitunya matakan urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan guru urang sadayana ku Allah sing dipasihan sehat badan amin ditambih-tambih barokah ilmuna amin ditambih-tambih barokah amalna amin oge anu jantan putra sinareng putrina sing jantan putra putri anu salih tur salihah anu tiasa naraskeun perjuangan mantana amin ya Allah ya Rabbal alamin oge teh hilap ka aparatura pamarintahna manawi aya ti kawit bapa RT aya atuh bapa RT belah mana eta bapak RT mana oh anu eta anu tungkul bapak RW aya belah mana anu mana anu mana oh eta eta oh sanes iya gitu iya betul mah bapak kades aya palih mana ibu kades oh ibu kades ibu camat bapak camat aya tadi mah dina apa runtuyan acara ya bapak camat aya teu aya teu aya tos ngantun ke oh tos teu hadir oh gitu pokona marek aya rek teu aya urang ngadua kasadayana mudah-mudahan pamimpin urang sadayana ka Allah sing dijadikeun pamimpin anu adil amin pamimpin anu amanah pamimpin anu bijaksana pamimpin yang senantiasa dicintai ku rakyatna sehingga Allah subhanahu wa ta'ala ngajadikan desa urang ngajadikan kacamatan urang baldatun tayyibatun warabun gopur soleh anu mimpina soleh anu dipimpi pimpina amin ya Allah ya Rabbal oge teh hilap ka ibu-ibu bapak-bapak hadirin hadirat umat kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumaha daramang sadayana anu carangkel ayah anu hareudang ayah bu aya komo nu biasa tara make tiung bada panasnya sok we balik tina ieu tempat naon anu mimiti dibuka tiung heula ta berkat heula atuhna tiung betul da berkat mah geus beak di tempat geus dicaraneut geuning keur dalahar leres kitu bo si Ece balik tina ieu tempat hayang kiih lompat ka cai eta tiung dialungkeun leuhung dialungkeunana kana korsi imader kana rak piring jol salaki narek masak mih eta tiung dijieun ceumpal saking ku make tiung teh pan hareud tapi mudah-mudahan panasna urang di alam dunia sing entong alaman panasna di neraka amin ya Allah ya Rabbal sok imut sim kuring mabuk kana syairan santri kumaha syairanana aya istri humaragung apal humaragung
Naon Arifu Maragung teh ngaharurung.

0: tiung na odo. Insyaallah bu, berkah bulan maulid, berkah iya pengawasan, mudah-mudahan wihtina iya tempat-tempat nanti urang tasing aya perubahan, betul. Anu te acan tiasa make tiung dina istiqomah, mudah-mudahan yang nama sing istiqomah, amin. Kamana-mana make sok jawab sing tarik, bantuan dah capek. Kamana-mana make ka warung make, kaluar make, sasapu make, make sapu, sasapu mah. Maknya sasapu make tiung. Leres bu, ibu semangat bu, bapak-bapak semangat. Ih Gusti ningali kabelah ditungan molohok ke kaharep kosnobogo. Araya pak, mani keengnya, semangat semangat.
1: Mapai jalan satapak ka jug-jug ka hiji.
0: Ulah ka hiji lembur, bisa jadi mawar bodas. Ih, sawios ieu simkuring ceramahna nyanyian wios. Bisi ulah pak, simkuring dina Facebook aya nu ngahujat. Majar teh cenah aya nama cenah ceramah teh loba gaya. Mani aya nyanyian sagala, aya bodoran sagala. Padahal galain loba gaya nyapanya. Kusabab lamun misalkan jaman kiwari ngaji tadi baringi dengan caandaan sok balalubar, betul. Henteu bubar, nundutan, henteu nundutan, tibra, henteu tibra, api-api kacai, ngan teu balik deui. Teu ing bener kacai, teu ing dileg-leg ku jurig eta teh. Betul? Sor si Akang nu palih ditu emang boleh cana urang ayeuna keur ngaji seserian? Boleh teu? Boleh, anu ulah teh yang serikan anu nga emang boleh cina ece urang ayeuna seserian babarengan, boleh te anu ulah teh seserian naon teh berarti meni malotot kadio nyebut gelona date salah seri mah betul bo jalma anu seri efek kana awak nate jadi seger, betul pak kunaon atu ayeuna loba jalma gering tara seri jangar we jeng jangar, betul. Mata kan jadikan suatu kesempatan acara sarang simkuring suara na bebas kan siap hayang seri der hayang so karek di mana bita pak mapai tapi diganti ka hiji hiji naon cenah hiji majelis
1: mapai jalan santapa kan jug-jug ka hiji
0: teh nu lembur keneh di tukang mah euy.
1: Hantu karasa capina sabab make kendaraan,
0: betul. Aya nu kadieu naik mobil aya, naik motor aya, berjalan kaki aya, dibere duit ku buka des. Ih, 10.000. 5.000 dah. Ih, meni watir. Ari ibu kapaksa teu ka dieu? Bapak dipaksa. Bagus. Kusabab kana tolab ilmu urang teh ulah kapaksa jeung dipaksa tapi kudu maksakeun. Ibu maksakeun ka dieu. Ibu maksakeun ka dieu. Bapa maksakeun ka dieu. Ikhlas teu? Ridho teu? Coba simkuring rek nanya ieu ka urang mana teh? Cigelam.
1: Coba ibu-ibu jeung bapak-bapak orang Cigelam simkuring bade naros wios kira-kira dongkap kana ieu patempatan bade sajatolabul ilmi atanapi tolabul kejo
0: hah? Tolabul tadi nama rek tolab ilmu ngan angger ari keresek besok dibawa aya nu ka pangajian mawa keresek aya. Kernawan eta teh. Lumayan neng aya jeruk tilu asupkeun. Aya papayus genep jejelkeun. Kana nu aya bawa ka imah da panitia mah bungah, betul Bu? Tapi kade lamun geus sagala diwadahan balik ka imah bongkar eta babawa bisi poho digantungkeun dina paku menang saminggu. Aya papayus buruk di dinya. Tapi insyaallah simkuring maningali orang Cigelam mah sabentennya. Cigana teh kadia teh datangna sejak bade tolabul ilmi oge apal kana fadilahna tolabul naon cenah neng fadilahna tolabul ilmi urang tingali dina kitab.

sumanget gitu. Semangat Pak gitu. Susu sih atuh. Keur ngaji di bare susu moal balik atuh aja. Kaluarkeun siap nyebut emak siap. Kaluarkeun sing kompak. Supaya syarap-syarap tunduh nate paregat. So. Sing saha jalma. Ih, 10 urang. Anu bener ditema eueuh euy. Anu teh nyebut emak balikna nincak tai, sok. Hayang kaluarkeun sorana. Sok, meni koreat atuh ngaluarkeun sora gedalin duit atuhnya. Sok. Sing saha jalma. Ih, make seni. Eunekeun emak, emak terus domba gitu mah. Make seni atuh sing syahdu, sing tenang. Gitu, sing indah, emak terus meme gitu mah. Sok. Susia atau lelaki kubanding lebab tanaga menikmat terus itu ingat ke kurban kamarinya sok. Sing

0: menirain kos dombanya.
1: Mawal ditarima ku Gusti, ku Gusti. Benar turuk tuk tuk tuk.
0: Ais raya beramal tanpa ilmu merdudatun latuk balu mau ditampi ku Gusti. Matakan alhamdulillah wa syukurillah aina urang cigelam sakitu seueurna dongkap kana ieu patempatan sajabada talabul ilmi, maka yakin dosa urang sadayana dihampura ku Gusti.
1: Mari nawan Bu. Dina nalika aya pangajian, dina nalika aya riungan siga urang ayeuna kieu, Allah Subhanahu wa taala ngutus ka malaikat napikeun datang kana ieu tem. Erek naon eta malaikat datang kana ieu tempat teh?
0: Rek naonnya euy?
1: Rek milu seuri kitu. Eta malaikat diutus ku Gusti Allah pikeun nyebutan dosa-dosa anu aya dina awak ur.
0: Bu.
1: Pa. Karasa keur dicabut dosa. Mang Aceng, eh Mang Aceng. Mang Edi. Mang Ihin. Mang naon di atuh di dieu nu aya? Hah? Mang naon, Pak? Mang Entis aya. Belah mana Mang Entis? Oh eta. Oh mana sih? Oh eta anu tadi lincah teh mana geringan? Mang Entis atuh. Oh Mang Entis. Mang Entis karasa keur dicabutan dosa. Ayeuna teh Mang Entis teh keur didudutan. Apal didudutan, Bu? Lamun hayam teh mah didudutan buluna. Bersih teh Mang Entis teh. Terus ka manakeun eta teh?

kemana cenah? Gunung non bertiri dia. Gunung Hejo. Gunung Hejo. Gunung Hejo. Dibawa ke Gunung Hejo. Ya sayang sirinya. Barang kanepi eta malaikat ka Gunung Hejo geus di mana cenah maneh malaikat meniripuh manenaon cenah geus di mana maneh malaikat meniringkid manenaon cenah apal orang dia ringkid naon ari ringkid teh rarebo sagala dibawa mamau keresek gede eta malaikat geus di mana geus di Cigelam geus naon geus nyebutan dosa-dosa anu aya di orang Cigelam. Terus rekamanakeun cek gunung teh rekamanehkeun. Ih, cek gunung teh amit-amit. Ti jauhan oge geus embung ningali deka. Terus kumaha atuh ieu? Deh, bawa dieu dah ka ditu ka laut sugan. Eta dosa teu ditarima ku gunung. Ka mana ayeuna? Eta bu malaikat ditolak ku Gunung Hejo lompat ka laut naon? Cidadap. Dibawa ke laut Cidadap leres gitu. Ari cak lautnya bu ari naon cing ari gunung mah langsung nolak mentah-mentah malaikatnya ari laut mah kepo heula cik atau cenah malaikat calik heula dia simkuring hayang ningali naon eta teh maneh teh mawa naon meni angkaribung kitu ieu teh dosa orang Cigelam laut. Sim kuring geus ditolak ti ditu ti Gunung Hejo. Ayeuna lompat ka maneh berharap maneh mah bisa narima kana ieu dosa orang Cigelam. Cik atuh sim kuring hayang ningali heula, cenah cek saha teh abu? Cek laut. Eta bu ditingali teh geningan ku laut loba pisan dosa orang Cigelam teh. Tapi tina loba na dosa orang Cigelam teh geningan lobaan keneh dosa pamajikan kanu jadi salaki. Sia eta si bapa langsung culak cileuk aya tanya pamajikan aing di dieu ameh ngadangueun bu araya bu ibu boga dosa ka salaki loba apa saeutik rek dibawa maot moal iya mani pede orang dieu mah sakali deui deh. Bu boga dosa ka salaki loba apa saeutik rek dibawa maot moal. Ih anger pa parede. Sakali deui dah. Bu boga dosa ka salaki loba apa saeutik rek dibawa maot moal. Ih da anger moal. Berarti yakin orang dia mah sok menta hampura ka salakina unggal poe. Hah? Henteu adanya. Terus iraha atuh menta hampurana? Lebaran, Idul Fitri. Oh berarti yakin orang Cigelama ibu-ibu nate maut nate rek bulan Syawalnya kusabab lebaran dibeakeun dosana naon atuh cenah eta dosana hayang ningali cik naon hungkul eta teh cek malaikat teh disimkuring geus teu nyaho jang dicabut we ti orang Cigelam teh cik sepil kumaneh laut dibuka eta teh jeningan ku laut teh gedingan loba dosa ibu-ibu orang Cigelam naon cenah dosana geningan loba ibu-ibu orang Cigelam anu osok melototan kasalaki na ibu sok melotot kasalaki atuh na osoknya imanya peureum kasalaki teh moal kaciri ari ibu sok nyenta kasalaki bapak-bapak sok disentak tara paingan atuh baregangnya ibu naha make disentak salaki teh ieu kesel naha make kesel teu usaha tara mere duit. Salaki abdi mah bager wae, ayeuna salakina bager wae di dieu. Cekekeun malaikat eta teh. Teu aneh pa, survei membuktikan bahwasana perilaku seorang istri kepada suami zaman sekarang itu kumaha saldo. Kumaha sal? Salaki keur loba duit jeung salaki eueuh duit beda henteu. Tong boroning prilakuna ningali beungeut salaki ge beda. Leres kitu. Salaki ditingali ku urang keur loba duit kumaha kacirina? Kasep pak tanggukun pak kasep terus kumaha deui hurung seger cenah seger hurung ditinggal itu meni moronyoy meni marahmai tapi lamun salaki keur teu boga duit beda nyebunya salaki keur loba duit mah ditinggal ku eceh Gusti ari eta salaki saha kamu kok begitu bebaskeun memandangmu tabo. Ih, tabosan-bosan atuh.
Ari salaki keur eueuh duit kumaha kacirina? Salaki keur ngaringkuk teh salah teu naon ditoker kos ka ucing. Hudang sateu bapana tingali wayah ke salaki batur mah geus usaha. Ngan dirinya mangalumuk ke kosesehaneun. Piraku kudu diduruk mah. Aya urang cigelam nu pernah ngaduruk salaki. Ih ayanya emaknya. Tapi da pak sim kuring mah husnudon ka ibu-ibu urang cigelam mah katingali dah nage wajah solihah hungkul. Wajah nage wajah surga hungkul. Ih, pinter ngabungahkeun hate salaki. Ibu tahu tidak kenapa orang yang menikah diibaratkeun hayang pahala karingala? Karena hal yang paling sepele pun apabila kita tahu akan ilmunya akan menjadi nilai ibadah. Dan sesuatu kalau sudah menjadi nilai ibadah akan menghasilkan pahala. Asal orang apal karena ilmu. Nah, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Jadi orang teh kudu apal heula karena ilmu na sebelum beramal. Supaya amal yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Henteu mardudatun latuk balu teh. Betul Bu? Ece ngabungahkeun hate salaki apal kana ilmu nama luar biasa. Ece ngabungahkeun hate salaki naon cenah pahalana? Pahalana teh nya eta 40 tahun ibadah sunnah ku malaikat dicatet dipasihkeun ka ur. Ibu araya, aya di dieu nu umurna 40 tahun aya, eta teh full ibadah atawa henteu? Henteu. Tapi ayeuna ece ngabungahkeun hate si bapa dibungahkeun dibahagiakeun ku Ece eta luar biasa pahalana 40 tahun ibadah sun neng keheula ibu teh hayang ngabungahkeun hate salaki tapi ibu oge kudu bahagia betul Bu terkadang hese urang teh hayang ngabahagiakeun batur teh lamun diri urang henteu bahagia betul Bu karena apa survei membuktikan bahwasana ibu-ibu boro-boro ngabahagiakeun batur kusabab ibu-ibu teh cenah sok loba stres. Betul Bu? Ih terus kunaon atuh salah stres orang dia? Naon survei membuktikan karena apa Bu? Ibu-ibu itu banyak rurat reret. Naon cenah? Naon ari rurat reret teh? Tuang toong, tungala tingali, betul? Ret ka imah Bu RT, kulkas nage anyar. Ningali ka imah Bu Kades mobil nage anyar. Ningali ka imah Bu Mimin ailah ayeuna mah hordeng nage anyar. Batur mah meuli kulkas Ece mah meuli paramek. Sakitu teh salaki meuli kulkas da salaki deh. Batur meuli kulkas. Komo mun meuli imah anyar merenan mah paeh Ece teh. Ari ngareret ka imah sorangan aya naon? Aya naonnya? Aya bapak nawe keur ngaringkuk nyebunya. Ret ka dapur ngalayah gerohanan. Betul?

0: betul Bu? Simpel tapi pikiranan. Metakan boro-boro ngabahagiakeun batur diri sorangan gehese untuk bahagia, betul Bu? Semangat untuk ibu-ibu semuanya. Semangat Bu. Sok atuh tepuk tangan meni duaan tepuk tangan teh. Terus naon cenah Bu? Nah nu tadi ngabungahkeun hate salaki teh 40 tahun ibadah sunnah. Cek Ibu Mimin kumaha, Neng? Tong Bu Mimin wae atuh nya. Bu Kokom aya? Belah mana Bu Kokom? Cek Bu Kokom cenah kumaha? Subuh. Kela atuh reueus cenah sorana sugan teh moal nyanyi sok atuh siapkeun sorana. Subuh. Duhur. Asar. Di perjalanan maghrib kecapean isya. Atuh irah salatna. Pak nu paling hoream salat naon, Pak? Subuh jeung isya. Jeung lohornya, jeung asar, jeung maghrib. Kabeh atuh eta mah. Da loba gaya hoream salat naon subuh ari lohor henteu kitu. Urang mah katingali Bu dina ibadah teu pati beuk. Beki kitu bekah cenah teh. Dina ibadah teu pati beuk. Ngaji api-api, sedekah pel, ari hayang-hayang kasur, eueuh ti girangna. Ibu hayang ka surga. Bapak hayang ka surga. Osok hudang ti penting salat tahajud tara. Ari nu tara eta rek naon atuh hudang ti penting teh? Ah rek ieu cenah. Ari geus kiih naon aja. Euy atuh nangisang heula, mah nya sare deui. Paingan orang cigela mah barau kecoa. Da langsung sare deui geus pipis teh. Gusti urang mah katingali nyabunya dina tahajud ge pagujud betul. Tapi istri yang solihah mah Bu teu kudu ge duha, teu kudu ge tahajud geuningannya cukup ngabungahkeun hate salaki ge beunang ta pahala 40 tahun ibadah sun. Kusabab setelah menjadi seorang istri mah urang teh surga teh aya di salaki. Bungahkeun matak. Neng, ari kitu mah atuh hayang ibu ge ngabungahkeun salaki, tapi kumaha nya cara ngabungahkeun hate salaki? Apakah kudu dilekete? Anu ngaleketek salaki di dia? Ih, ibu dileketek mah jadi seuri atuh. Kusabab teu sakabeh jalma nu seuri teh bungah, betul Pa? Aya oge jalma nu seuri teh keur nutupan ka nyeri. Kadang aya jalma di dieu pang tarikna seuri teh padahal pang jerona ka nyerina. Betul kitu? Teu bisa ayeuna urang nyirian jalma nu bungah teh ku seuri, betul Bu? Nah terus kumaha atuh ning ngabungahkeun hate salaki? Kumaha antunya? Cukup bungahkeun hate salaki ku dua perkara. Ku sabaraha cenah? Ku dua perkara. Cekap apa ku dua perkara? Cekap. Naon cenah hiji bungahkeun hate salaki ku akhlak. Naon cenah Bu? Akhlak. Secantik apapun kita, sebagus apapun badan kita, seglowing apapun beungeut kita, kalau misalkan kita tidak berakhlak kepada suami mah nilaina nol, betul Bu? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat Khadijah? Karena Khadijah itu adalah sosok istri yang paling komplit, Bu. Gelis, benghar, berakhlak. Urang ayeuna sedang memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu ada ajakan hayu cenah urang teladani akhlak Rasul. Berarti otomatis urang oge atuh diajar meneladani akhlak istri-istri Kanjeng Rasul. Naon cenah akhlak istri Rasul? Yah lamun misalkan disebutkeun seueur mah da seueur nya banya. Urang mah bua katurutan bua henteu. Tapi simpuring marek mawa we hiji akhlak atunya nu sakira-kirana bisa katurutan ku urang mah. Naon nya eta Neng? Yeuh. Di mana-mana istri Kanjeng Rasul dipanggil ku Kanjeng Rasul marengkuh. Naon cenah? Misalkeun, ya Humairah, labbaika ya Rasulullah. Aya bak ieu teh lain nyebir beuteungnya. Tapi rengkuh. Di mana-mana istri Kanjeng Rasul mah ngalangkung ka Kanjeng Rasul teh meni moyongkod. Apal moyongkod aja, rengkuh sopan moyongkod. Ari orang cigelam sok moyongkod hareupeun salaki. Salaki keur nonton TV bari ngagoler ka tincak atuh beuheungna aja. Cik atuh halik ulah didinyangan ngahalangan. Hese berarti nya urang mah nya. Hese tebu belah eta. Hese euy geus jadi kabiasaan. Lamun euceu ayeuna tiba-tiba moyongkod hareupeun salaki meureun masalah kita lieureun. Ya pamajikan aing kunaon jadi kos kieu. Oh hiji deui atuh Bu, bungahkeun hiji salaki ku akhlak. Akhlak naon? Aya geuningan hiji akhlak anu sering diabaikan ku urang. Sepele tapi sering diabai, leutik tapi sering diabai.
1: naon urang tesok poho, urang tesok wani teuing hitu tarupeun salaki. Ibu sok hitu tarupeun salaki.

laki. Ari bapak sok itu hadapan pamajikan. Ih, komo rumah tangga 10 tahun kaluhurnya ngomong lain ku biwir deui. Kunaon atuh? Bu hitut ece. Ibu, ari ibu pas anyara nikah wani teh hitut hadapan lain, Bu. Lamun misalkan ku urang ditinggali sejarahna kitu nya. Seorang istri teh pasti era. Istri itu tidak bisa menyembunyikan rasa cemburu, tapi bisa menyembunyikan rasa malu. Betul, Bu? Aina aja anyaran kawin hitut hareupeun salaki kudu namah ku bapak teh ditegur, Pak. Di kumaha cenah? Ditegur. Contoh, ibu anyaran kawin hitut hareupeun si bapak jelegur. Tarik langsung. Ari cek bapakna teh kumaha? Aduh, Bunda. Aina Bunda di dieu. Ayah, ayah. Papi, ayah papi. Mami, abi, umi. Ih, pun digeteh kana ginjalnya. Ayah abi umi. Aca araya. Bunda ayah. Ulah kitu neng bae atuh. Da eta mah bentukannya ah urang ka pasangan nya bunya. Ayeuna si Aca malahan mah disunahkeun ayeuna urang ka pasangan teh memanggil dengan panggilan yang indah. Memanggil panggilan dengan yang so sweet. Ayeuna Aca nyebut papih ka tukang macul bae. Ayeuna si Aca disebut mamih sok sanajan sukuna jebrag oge bae. Eta mah bentuk kanya urang. Anyaran kawin mah masih ayah bunda. Celegur icu hitut hareupeun salaki. Bunda, apa itu teh bunda? Aduh maaf ayah, ini teh kentut bunda. Cek ayah anakku maha bunda, jangan diulangi lagi ya. Apakah bunda tidak tahu di dalam kitab ukud? Naon cenah pak? Di dalam kitab ukud. Naon kitu ayah, kieu saurna. Wala yasummu anfuhu minki illa taibarrihi. Wala yasummu sarang ulah ngambe

Ade. Bunda, sebenarnya bau kelek bunda itu jangan tercium oleh ayah. Bau syungut bunda itu jangan tercium oleh ayah. Apalagi ini kentut bunda ditodongin ke ayah. Itu tidak baik bunda. Ibu mun dikitukeun ku salaki era mal bu. Era atunya beri make keterangan segala. Atu aduh hapunten ayah gitu bu. Jadi salah saha cenah? Bapak. Bapak asalah ayah. Ayeuna di si bapaknya. Ibu anyaran kawin hareupeun salaki hitu teu kahaja ceku. Cek si bapak kumaha? Meni yucu. Meni cengit, meni pintal. Aduh, aing mah kabayang. Jadi we kabiasaannya 20 tahun, 10 tahun teh ternyata perilaku seorang istri kepada suami teh tergantung suami. Neng hese ah ngaeureunana ge geus jadi kabiasaan euceuk mah. Ayeuna mah saking ku sering nahitut hareupeun salaki mun teh hitut sapoe teh sok ditanyakeun. Nah inungna can hitut poe ayeuna ambek kitu ka bapak. Oh, atuh bu lamun misalkeun here hese ngaeureunanana atuh kurangannya anu biasana orang Cigelam hitut hareupeun salaki sapoe sapeuting 10 kali ena mah 5 atuh. Neng hese ibu mah geus nini-nini klepna ge geus ruksak. Geus eueuh koncian neng. Teu dihayang-hayang ge bijil sorangan. Niatna mah rek seuri nu bijil karah. Hitut kumaha ari kitu? Oh hiji deui atuh Pak. Kumaha nya? Bungahkeun hate salaki kudangdanan. Ibu sok dangdantara. Osoknya mereka kondangannya. Osok lamun erek nganter budak sakola. Osok lamun reka muludan. Anggerwe muludan-muludan. Dararangdan di imahna masok make kutang loba cetian. Ayana make di dia gitu. Loba nu nge-shoot. Karena asup karena YouTube. Gitu. Tapi bu dia ditumanya. Di Sukabumi ibu-ibu nate ongko aralus pak keluar imah mah ari di imahna make rake daster. Osok didik make daster. Ih, ibu di ditu mah daster nate nu karoho. Sarwe kelekna. Sarua deui. Sarua. Oh, berarti orang Sukabumi ge nyontoan ti orang dieu. Ditingali ku abdi teu eceun naha make resep make baju anu butut teuing neng beki rangsak teh peki geunah heun tiis. Buuk ririaban kos kasetrum. Hebos bau jeng lengan bau-bau cangcut genu kararohok nu dipake teh ini seri masih karohoknya boa aralus teh bajuna di dia jerok nama rangsak betul bu eca boga beha lainnya diganti gesbutu teh pegat cak.

ngeredkeun. Pegat cantelan meni geus ripuh. Salakina asup ka kamar tika balik deui. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ha, ieu pamajikan aing atawa jurig. Ieu dangukeun orang Cigelam ya. Batur mati peuting seungit teh make hand body. Imader make autan. Atuh diletak ku salakina salakina paeh karacunan. Tapi kumaha maksudna rapi kitu hareupan salaki teh siap, Bu? Karena apa, Bu? Pada kenyataannya tidak ada satupun laki-laki di muka bumi ini yang menerima kita apa adanya, tete aya. Bohong. Aku menerimamu apa adanya, caduk eta teh. Aku mencintai wanita yang sangat natural, waduk eta teh. Nah, make kitu ning-ning salaki euceu mah masih bertahan jeung euceu. Bohong eta teh maksakeun. Lamun loba nu hayangeun mah pasti babari kelain hati, betul, Bu? Teu percaya? Coba simpul yang reksur PK bapak-bapak. Bapak-bapak Raya, keluarkan suarana siapa? Sing kompak siap, sing jujur siap, meh kadangun ku pamajikan, supaya pamajikan ti introspeksi, te kagenahan teuing. Siapa? So, coba bapak-bapak resep teningali pamajikan anu gelis. Resep pun, Bu, tadangukeun. Resep

kabeh oke perlu dimodali, betul Bu? Cantik itu perlu biaya, betul. Si Ece erek treatment tuh bisa ayeuna ku BPJS. Datang sugan ka RT, Pak RT, abdi teh hayang cantik tah kakak jeung KTP. Eueuh. Betul Bu? Kudu duit sagala ge. Apalagi di dalam rumah tangga urang teh perlu yang namanya dukungan antara istri dan suami. Perlu atau dukungan? Percuma loba duit kita didukung ku salaki mah, betul. Loba ayeuna nu salakina balalunghar, berehan kabatur ari pamajikanna siga bujur katel. Loba anu kitu teh. Jadi perlu yang namanya dukungan, betul Bu? Dangdan kitu hareupeun salaki. Kamari Simkuring ngaji di daerah Cirebon. Aya orang Cirebon di dieu. Simkuring kantos ka Batisari Pabedilan. Simkuring ngaji di ditu teh ngabahas tentang dangdan. Keuda di mana-mana ge ieu we hayo nu dibahas teh nya. Udah break diganti waktu gitu. Jadi Simkuring kita ngebahas tentang dangdan situ gitu. Pas balik acara enu ngawe apa? Assalamualaikum Bu Ustazah. Ya Bu, kenapa tadi pulang kajian saya dangdan depan suami, niatnya mau membahagiakan suami, tapi kenapa suami saya malah takut? Ih, cetek ari aja kumaha dangdana. Cik atuh potokeun. Dipotokeun teh Gusti reuwas abdi ge. Soalnya dikirim nanti sekali lihat ya geningan. Dibuat, bright ya. Ibu punten, kalau ibu itu usianya berapa ya? Saya 82, Neng. Oh. Ditinggal itu buuk diriabkan, make bunga. Cek abdi itu uce, atuh baheula merenan. Buuk diriabkan, make bunga, alus teh baheul. Da aya nama, geus pinuhku. Huisan dia. Geus botak tengah naganya. Baheula ece make baju anu merecete alus teh dakeur langsing keneh ayeuna mah geus siga nangka di karungan. Apal nangka di karungan? Beberhilan ce kari nyabet ku bedog blug geumuna ka handap. Ditingali seueuh ce teh Gusti awakna hideung make baju beureum meni persis kos tangkil. Apal tangkil? Baju na teh beureum hejo koneng dibukakeun hideung. Ya maksudnya rapih lah gitu nya beunya. Entong tika bau syungut, bau kelek dan bau eta urang teh kadangu apa kadangu di kanaon kaambe ku salaki gitu. Urang usahakeun ya da kumaha deui gitu. Tah terus hiji cenah tah. Urang teh keur di laut tadi teh nya. Keur di laut naon teh? Keur di laut naon? Cidadak. Aduh cenah geus ngeri kieu euy cek laut teh. Dibukakeun deui teh geuningan aya deui dosa pamajikan kanu jadi salaki keneh. Naon cenah dosana geuningan loba orang cikalama ibu-ibu nate anu osok ngahutang tara bebeja ka salakina. Wah, ibu sok ngahutang tara bebeja cenah nu leutik mah. Ibu istri yang salihah itu ya, jangankan ngahutang gitu. Ayeuna urang puasa sunah teu diwidian ku caroge mah kan tekengeng nya. Komodei paket COD. Nepi kakeun ngecet aja teh ka kurirna. Amang paket tong nu kadatang ka imahnya. Salaki di imah keneh bisa ka pangiheun, betul Bu? Neng. Anjay. Ibu teh anjay asa bade. Kalau bahasa nu anjay. Pak, tong kitu. Da sebenarnya mah awewe oge kumaha salaki. Lamun misalkan tong kasurak isok poho deui ari disurakan teh geus rek naek ieu teh yo kieu tah. Lamun misalkan nya salakina berehan tara gurah geureuh urang oge moal kitu nya bunya pan ieu mah datang paket cek salaki teh paket wae nyeri atuh hati teh Bu. Pamajikan mah pa jangankan dicabok ditajong dibentak oge kana hate teh nyerep, betul Bu? Trauma, betul Bu? Tajam-tajam kata-katamu, seram-seram perbuatanmu. Mau disebutkan, mau diteruskan. Bisi aya nu ngonang dangdut kita kan bahaya. Eureun ceramah teh leres Bu. Leres tah kitu. Perilaku seorang istri teh balik deui sabarna mah matakan nu tadi. Rumah tangga itu perlu yang namanya dukungan, duit-duit teh. Dibukakeun deui geuningan ku ibu-ibu teh. Ku ibu-ibu di. Ieu puntan ya kana pikiran teh ieu teh rada teu fokus. Sok kieu ari teu acan tuang teh sok kieu. Mata kapunten nya sok rada balelol kitu nya. Ibu ari dia orang dia gaduh teh hutang. Ka mana?

0: emok ayah ka dia. Oh, aku ber
1: ikut dengan loba nasabah na di dia.
0: Lamun ditanya hiji-hiji moal ngaku betul Pak, tapi sok aya cirina. Naon cirina? Tingali we salakina. Lamun we salakina begang. Tah eta. Cek si bapa. Awak aing begang lain kuloba begadang tapi na mikiran hutang pamajikan minjem ka. Oh,
1: kana enong geus manggeus da kumaha deui. Anu geus lunas entong nambut teh deui.
0: Matakan urang teh ngadua ya Allah babarikeun atuh milik rezeki abdi teh supados abdi teh teu tumatamut ka ditu ka kadieu tah kitu. Dibukakeun deui ku laut teh geuningan loba dosa orang cigelam teh. Naon geuningan dosa? Ayeuna mah dosa salaki ka pamajikan.
1: Alah.
0: Bapak-bapak naon dosa na orang cigelam? Hah? Ning jempling. Berarti eueuh dosaan bapak-bapak mah.
1: Oh,
0: anu asok beger wae aya. Cekekeun malaikat eta mah. Anu nguseup aya salakina di dieu. Ah, anu nguseup mah langsung ka neraka eta mah. Maknya ari lauk diuseup pamajikan henteu nyabunya. Adil henteu. Ah, pokona mah cek laut teh kumaha geus lieur aing mah ningalian dosana ge loba. Terus kumaha? Hampura nya malaikat sigana teh simkuring gerek nurutan gunung naon kitu moal ditarima kusabab di dieu ge geus loba dosa mah. Lanjut ka manakeun atuh cenah laut lamun misalkeun ieu dosa orang cigelam ulah kamanehkeun mah ulah bingung malaikat bawa deui we ka ditu ka cigelam.
1: Gusti
0: mang kaning mang naon tadi teh mang naon mang entis teh geus bersih geus meunang ngadudutan mang entis teh kari-kari malaikat datang deui ka dieu erek naon rek ngabagikeun dosa deui tapi karek ditanjakan dirinya eta malaikat dijegat ku Gusti cek Gusti Allah tarek ka mana maneh malaikat Gusti sim kuring teh ditolak ku gunung ditolak ku laut ayeuna lompat deui ka cigelam ka DKM Al-Mukhtar M Al-Mukhtar nya oh Al-Mansur ari Al-Mukhtar di mana Al-Mansur atuh cenah-cenah naha cenah make jeung ulah dibagikeun deui Gusti kusabab pikeun jalma anu keur tolab ilmu mah ku kaula geus dihampura sakabeh dosana alhamdulillah ari cek malaikat teh Gusti lamun misalkeun ieu dosa orang cigelam ulah dibikeun deui mah kudu kamanakeun ulah bingung malaikat cekelan we ku anjeun naon cenah Bu cekelan ari cek malaikat teh Gusti na teu ningali tingali atuh dosa orang cigelam teh loba dicecekelan wae mah sim kuring ge meureun cangkeul naon cenah Bu cangkeul oh kitu cenah malaikat cek Gusti Allah kumaha wahai tunggang nangtung anjeun di lawang panto lamun weh aya jelema anu balik ti heula samemeh doa tah bikeun dosana ka dinya bade uih ti heula naha eucek geus peuting oh aing mah ari cek bikokom teh kumaha geus aya niatan baro mah tapi da kumaha deui ah bae we cen ari loba mah batur bikokom balik ti heula ditanya ku malaikat rek ka mana maneh kom geus tunduh abdi mah geus kesel rek balik oh rek balik jug atuh tah ya dosa jeger kira-kira rugi henteu naha make rugi hah urang mah dosa mah teu kudu dibere betul Bu urang mah rumah saja lemah anu loba dos keur ngaji ge sok loba hulanghul mikiran hut komo nu geunut sok beuki hit ayeuna ge keur ngaji sok beuki hilap keur ngaji mah aya keur ngaji hitu teuing paingan atunya atuh mudah-mudahan ni urang sadayana kumpul ngariung dina ieu patempatan nahan cangkel nahan ararateul nahan hayang kiih nahan hayang ngagoler mudah-mudahan si jantan wasilah dihampura dosa ku Gusti Allah amin ya Allah ya Rabbal lanjut Bu ya hayang sakadeung hayang lila ih sajam kuat dua jam ih percuma ah lau lila-lila tinggi sok tara diaramalkeun urang mapan boga panyakit akut naon barho naon ari barho teh bubar po aya dina leuwih parah cingho naon ari cingho cicing keneh oge enggeus tadi aya nu sambutan aya

Ingat keneh nu diomongkeun. Matakan ngaji mah ulah lila-lila. Nu penting singkat padat melekat ulah poho balikna urang mawa. Ilmu anuman sanyebut berkat metarik ih. Kaciri nu nyebut berkat mah eta mah ahli barang dah. Matak ngajina ulah lil nu penting dah daek initna dahar ibu dangu ke simkuring datang kana ieu tempat teu ngarep-ngarep kana berkat henteu i kana amplop ge henteu najis aing nga amplop hayang na ge do doa lain teh kudu ge dikitulah panitia mah geus ngarti ieu geus dirapet di kamari ngan bejana rek dibuka di cenah rek ditamahan ku buka des amin atuh. Ya Robbal dina kahirupan sapo da menurut abdi mangaji makane pondok nu penting balikna urang mawa amal anu hade emang kacirina banget koropak abdi teh geus berkat geus duit gusti da ngaji mah sarewewe nya panya rek lila rek sakedeung rek sajam rek dua jam angger bakal dibarokahkeun ku Gusti Allah dibayar emangnya gue cewek apaan dibayar ucu. Ibu Araya ibu terang abdi saha. Oh, dia tadi tetenya honya. Gusti. Abdi teh ieu tadi aya. Ih, dina eta mah meni geulisnya. Bodas. Alusanna foto apa aslina? Bohong aya teh percaya. Sim goreng tadi karek datang aya nu haharewasan. Ih, tok mah cantik ari aslina siga baye wak hapuntennya. Nya cenah. Emang ucu alus gitu. Sakitu ciga bool ucing oge. Gusti. Nah gitu Bu, abdi teh di mana cenah? Di Sukabumi. Sukabumina di mana? Di Sukaraja. Bapak aya orang Sukabumi di dieu. Lamun aya orang Sukaraja, engke pokona mah aya aya naonnya? Bangunan gede lah, panggedena. Tah eta teh rumah sakit Hermina. Untuk saimah abdi. Ngan lamun misalkan ka daerah Gua Para, taroskeun nami abdi teu birek deui, di mananya Bumi Awit Fitriani. Engke teh eceh teh bakal dianterkeun ka hiji imah anu tilu tingkat, mobilna 8 halaman ge luas. Tah eta teh abdi teh tukangan imah nu tadi. Kata silaturahmi. Padilahna silaturahmi, man sarahu ayyub satalahu fi rizqi aw yunsalahu fi atharihi falyasil rahimahu. Maka sing sajalma cenah ceun usok silaturahmi nu pertama ku Allah bakal diseueurkeun milik rizkina. Anu kaduana bakal dipanjangkeun yuswana. Matakan urang teh kudu daek silaturahmi supaya panjang umur loba dulur duit. Ibeungeut duit kabeh imahnya. Ibu Araya Bu, masih semangat masih lanjut-lanjut. Urang sadayana kumpul ngariung dina ieu patempatan dalam rangka naon sih? Hah? Dalam rangka naon? Muludan. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi ngati hari lahirnya. Ayeuna urang sok ngadangu haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani eta sok diperingati hari wafatnya. Urang ayeuna sok ngadangu haul Sultan Banten eta ge sok diperingati hari wafatnya. Lamun misalkan si bapa indit kayaman aya maqam Nabi Allah alaihi salam, dirinya sok diperingati hari wafatnya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperingati hari lahirnya. Kenapa? Karena Kanjeng Rasul mah teu acan ge dilahirkeun ka alam dunia nami natos masyhur. Sehingga saur Kanjeng Rasul, kuntu awwalan nabiyyin fil khalqi wa akhiruhum fil ba'si. Kaula teh hiji nabi anu mimiti diciptakeun ku Gusti Allah sareng pangakhirna engke dibangkitkeun ku Gusti Allah. Timbul pertanyaan ti orang Cigelam. Naha urang cenah make kudu muludan? Nepikakeun diperingati unggal tahun ngabeakeun biaya berjuta-juta, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Nepikakeun orang dia teh udunan. Ibu urudunan tadi dia. Iuran teh sabaraha? Teuing da cenah duit mah ge warna bodas. Sabaraha duit warna bodas? 2000 teu aneh, Bu.

subhanahu wa ta'ala bakal ngamankeun ka eta lembur teh sataunan. Luar biasa henteu. Jalma anu muludan maku Allah bakal diamankan. Jalma anu muludan maku Allah bakal dilindungi. Jalma anu muludan maku Allah bakal diraksa, bakal dijaga. Urang kudu percaya karena eta keterangan. Kamari Bu Simkuri ngabahas ieu ngaji di daerah Jakarta Utara, di daerah Rawa Badak, di Koja. Di ditu mabu ibu-ibu teh teu caricing, ngaracung. Neng, katanya orang yang maulidan itu bakal diraksa, bakal dijaga. Nah, cenah orang Jakarta teh Sunda ngomongna, paneta teh orang Karawang, Pak. Cicingna di Jakarta. Jadi ku Sunda. Saurna kumaha? Neng, katanya orang yang maulidan teh cenah bakal diraksa, bakal dijaga, bakal dilindungi ku Allah, tapi naha kamari tatangga eceu balik muludan teh karena dipacok ku orai. Kira-kira sahanu salah, Pak? Orai apa keterangan? Mani nyalahkeun orai. Cak abdi teh kieu ibu, tong nyalahkeun orai, tong nyalahkeun keterangan. Angguran mah tanyakeun ka tatangga eceu, ari eceu muludan udunan sabaraha? 5.000 neng, atuh pantes saya dipacok ku orai oge. Ibu udunan di dia, insyaallah bu, harta yang kita keluarkan untuk kesuksesan ieu acara, ku Allah bakal digentos. Tadi dibahas ku MC 700 kebaikan. Dina Al-Qur'an teh apan geningan bismillahirrahmanirrahim masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah Allah gitu Bu bari calangap bari molotot sieun ambulatim mi'atu habbah 700 kebaikan neng ibu mah keur muludan teh boga hiji cau. Maka tina hiji cau ku Allah bakal dibales ku 700. Ah, menya cau atuh Pak. Rek dagang sale di ditu. Berarti teu fokus sih geus penting sugannya ku 700 kebaikan. Menya cau. Ulangi sakali deui ah. Neng ibu mah keur muludan teh boga hiji botol aqua. Maka tina hiji botol aqua ku Allah bakal dibales ku 700. Tah kitu atuh kebaikan. Insyaallah Bu, yang sudah mengeluarkan hartanya insyaallah akan dibalas ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak di dunia engke di akhirat. Betul Bu? Aina naha cenah urang make kudu muludan kan Kanjeng Rasul lagetos teu aya. Kanjeng Rasul lagetos pupus. Tapi orang nyebutkan pupus ka Kanjeng Rasul asa teu mantes betul Pak. Kanjeng Rasul tos teu aya di alam dun. Naha urang make kudu muludan pan eueuh Kanjeng Rasul lagi tos teu aya. Ih ibu dangukeun sor Kanjeng Rasul kumaha. Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hayati hirup kaula alus pikeun aranjeun kabeh bahkan maot kaula ge alus keur anjeun. Ih naon alusna pupus Kanjeng Rasul keur urang. Tong boroning urang jalmi anu awam para sahabat oge bingung qila ya Rasulullah qad alimna anna hayataka khairun lana fa kayfa mamatuka yakunu khairun lana atuna tangtos Gusti jumenengna Gusti di alam dunia eta sae kangge urang sadaya tapi naha pupusna Gusti eta ge sae kangge urang sadaya Gusti teh didinya balikna ka Kanjeng Rasulnya bunya sanes ka Gusti Allah saurna kumaha hayati khairul lakum ma dumtu fikum da'autakum ilallahu bil hikmati wal mau'idhatil hasanah hirup kaula alus pikeun aranjeun kabeh salagi kaula ngajak ka umat tina salah kana ben tina jaman anu gelap gulita menuju jaman terang ben derang ta eta sae jumeneng Kanjeng Rasul di alam dun tapi naha aina pupusna Kanjeng Rasul naon saena wa mamati khairul lakum dzalika anna a'malukum tu'ridu alayya fi kulli yaumil itsnain wa khamis jadi saenya-nyana amal umat Kanjeng Rasul ditinggalikeun ka Kanjeng Rasul dina poean Senin ejeng lamun misalkan dina poean Senin ejeng Kamis umat Kanjeng Rasul dina kaayaan taat ibadah ka Gusti Allah istabsyartu bihi bungaheun Kanjeng Rasul pa bungakeun moal benduan moal jawabanana moal naha kusabab Kanjeng Rasul mah cinta kanu jadi umatna cinta Kanjeng Rasul kepada umatnya melebihi cinta kita kepada pasangan kita cinta Kanjeng Rasul kanu jadi umatna melebihi cinta kita kepada ibu bapak kita cinta Kanjeng Rasul kanu jadi umatna melebihi cinta urang ka anak urang

Jadi cinta Kanjeng Rasul kanu jadi umatna melebihi segala-galanya. Bahkan di saat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan dosa sekalipun, Kanjeng Rasul sanesna ambek sanesna bendu, tapi istighfartullah lakum, henteu liren-liren Kanjeng Rasul mentakeun istighfar pikeun umatna. Matakan kacida beruntungna jalmi anu termasuk golongan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaanana ayeuna saha umat Kanjeng Rasul? Sok sing tari kaluar ke da capek atuh sok saha umat Kanjeng Rasul dengan pedenya abi urang padahal ting di aku ting henteu atuh mudah-mudahan yang lain mudah-mudahan urang lamun ngaku-ngaku hungkul mah isin betul pak kusabab di luaran sana maker berlomba-lomba urang teh ngaku-ngaku jadi umat Kanjeng Rasul ari sholawat teresep karena sunah-sunahna teresep betul bu. Ah, dah Kanjeng Rasul lagi geus nganggap urang umat na. Nu tadi teh, dah geus dihampura iya ku Gusti Allah. Ulah naon? Ulah pede teuing. Urang teh betul bu. Di luaran sana mah keur berlomba-lomba. Kumahanya, ibu di dia anu kantos, bapak ka tanah suci aya seueurnya. Upami ka tanah suci, urang teh pasti ka Mekah sareng ka Madinah. Di Madinah aya endog kokoning na Madinah nya eta makbaroh Kanjeng Rasul di lebetna teh nya era Raudhah. Lamun misalkan urang hayang asup ka Raudhah teh ngantri. Cim kuring ke ngantri tiba dah subuh lebet-lebet jam 8:30 kabayang teu ngantri na. Dari berbagai antrian ratusan bahkan ribuan orang-orang dari berbagai negara eta ngaoskeun sholawat ka Kanjeng Rasul ngaoskeun salam ka Kanjeng Rasul dibarengan ku cerik anu sacerik-cerik na. Komo orang luar negeri mah cerik teh lain lalaunan kos urang tapi tarik bu gogoakan wah ka era cek abdi teh Gusti sakieuna batur maningalikeun cinta ka Gusti Rasul teh. Ari abdi kumaha atuh era Gusti? Batur mah bucing careurik pisan hareupeun Raudhah teh. Ya Nabi sana

maca sholawat ka Kanjeng Rasul dibarengan ku cerik, langsung dirinya simkuring sadar diri, Gusti. Atuh komo engke di padang mahsyar di dunia wae jalma hayang karaudah menikos kieu, komo di engke di padang mahsyar anu panas luar biasa. Jalma lain hayang karaudah deui tapi jalma teh ngarepkeun syafaati Gusti Rasul. Kira-kira abdi kabagian moal syafaati Gusti, kira-kira abdi bakal kaangkeun moal janten umatna Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matakan ngajawab pertanyaan anu tadi, nah urang make kudu muludan. Matakan kacida sombongna jalma anu embung muludan, betul Bu? Nepi ka keun diharam-haramkeun sagala geningan batur mah. Simkuring ga yakin orang Cigelam teloba kacida warga-wargi na, tapi tesadayana orang Cigelam datang kana tempat ieu, betul Bu? Karena pada sejatinya orang yang datang ke tempat ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna naha make muludan diharam-haramkeun sagala, padahal dina lebet muludan kegiatanana lebetna teh kasayan atawa nepi ka awonan, Pak. Sodakoh aya, silaturahmi, pembacaan ayat suci Al-Qur'an, pembacaan Maulid Nabi, sholawat aya, aya, silaturahmi tolab ilmu aya, aya, terus lawan awona, betul gitu Bu. Matakan ngajawab nu tadi, nah urang make kudu muludan, hiji ningalikeun cinta ka Kanjeng Rasul, kadua na ngarepkeun mudah-mudahan sing diangkeun janten umat Kanjeng Rasul, anu katiluna mudah-mudahan sing kengeng syafaatul udmati Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang kudu cinta ka Kanjeng Rasul, ibu cinta ka Kanjeng Rasul. Ibu cinta ka Kanjeng Rasul. Naon buktina? Tong jauh-jauh lah urang mah Bu. Sholawatnya paling 10 kali orang menya, atau ayah nukur sholat hungkul dengan sholawatnya nu paling sederhana orang sadayana mual daik datang kana ieu tempat, lamun misalkan dina hati orang teu aya anu namina bahabah ka Kanjeng mual daik ayah orang kumpul ngariung dina ieu patempatan lamun teu gaduh cinta, mual daik ayah orang rerojongan jeng batur pada deket jeng batur pas sedek jeng batur komo nu gigiren awakna bau mah betul Bu. Komo nu gigireun bau awak dalieur, Pak. Tapi ibu rela bertahan moal daek lamun misalkeun teu aya mahabbah dina hate. Leres, Bu? Naon ari mahabbah teh? CINTA dihijikeun jadi. Gusti nyebut cinta langsung calenghar kita. Geus anu kieu padahal mah. Ibu, ternyata ceramah aya nyanyian teh lain loba gaya nyapanya. Ternyata bisa ngahudangkeun jalma anu sar. Tepira biar dibawa serius 5 menit. Ini langsung karya, Pak. Aduh, ya lila, ya mah. Ini gus balik. Nangkep budak, nah indit. Cenang gus, aing mah. Dengaran lagi ibadah, betul. Ibadah itu adalah sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu, tapi bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Matak tesaat, cocobi, nah. Aina orang dibawa ngaji maliur. Panon teda cicing di imah mahnya. Nonton TikTok, mah. Tapi nah dibawa ke imah yang nutup, wae. Ya bujur ece biar dibawa serius mah Gusti di imah nama cicing pindah ke ditu pindah ke dia menihayang kii segala rupa leres Bu. Ayo sok cinta deh lah terus karya bimu ayo culak cilak ayo ningalian jam biar teh Pak kaciri gitu dah kaciri simkuring di panggung ningalin huay ge kaciri nusasarian haharewasan ih asarilanya gitu ge kaciri ece nubari ayih araya pada makhluk sejak lama ih pohodoy oi tetap

0: Renung. Ibu ngomong ke soal cinta tuh nyapanya. Ari ibu kantos bercinta. Kantos. Ari bapak kantos bercinta. Ih, cantun. Anu kantos ya, apakah cinta itu masih ada? Hah? Ah, bohong ieu. Geus karolot ki ditanya cinta moal ge aya. Nu aya ge rasanya. Cinta jeung nyaah beda teu. Nu ngaranna cinta mah moal lil. Paling lagi lagi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nu ngaranna cinta mah bakal kakeunaan ku sae. Ku saeep.
1: Setan.
0: Emang aya setan ngalebok cinta? Ku saeep. Cinta itu but. Teu paduli cicing di saung butut, nu penting cin. Teu paduli dahar jeung uyah hungkul, nu penting cin. Keur bobogohan panggilan lagi ayah bun. Sleep call. Ayah. Gak papalah bunda mah balangsak juga. Yang penting cin. Cek nini-nini, pret aing. Can apal kumaha sedihna? Teu boga duit, betul bu? Teu apal sedihna dina aplikasi Shopee, dina karanjang meni pinuh ari dibayar henteu. Sedih henteu? Sedih. Tapi da nu ngaranna cinta mah indah. Sesuatu kalau dengan cinta akan terasa indah. Semenderita apapun urang lamun loba cinta keneh mah terasain. Bukokom ngagoreng japuh. Apa japuh di dieu? Ikan asin. Bukokom udah penuh dengan cinta ngagoreng japuh ge indah we ba. Dibolak-balik Gusti. Biar aku makan hanya sehari sekali. Daek teu bu aya. Sakit tukang dahar baso di sanguan oge okay, mah. Biar ku tidur berkasur kain jerami. Daek teu. Atuh merangnya euy. Biar ku harus berteduh di pinggir kali. Daek teu. Aing mah robah reungit.

0: takut diabetes?
1: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Enggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
1: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop

sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkap Lancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta nomor 76, Balokang, Banjar.

0: pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami, terbaik.

0: Untuk daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Farma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya

0: hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My Indihome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jaga gening ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu. Oge teh.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan

0: Raja Rimba. Alamatnya di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payunan Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk Oke Papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tapipu dan Kamaludin AP, mangrupakeun pangwaris tunggal di Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nya eta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat kanu Maha Kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna keneh, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise
3: M di aplikasi Noise. Tik Radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
5: Kamu ini kok kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
4: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
5: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
4: radio yang paling asoy, asik coy.

0: Ayo beriklan di radio.
1: 1 RCA FM Banjar Radio.
2: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT2 RW4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai sangat susah sekali